Perjalanan Sepada pagi ini bareng Indah, tetap teman Pro 2 akan terus berlanjut. Kali ini kita masuk ke segmen apa kata teman Pro 2. Apa yang lagi FYP di kamu, medsos kamu teman Pro 2, nanti kalau kamu sharingkan kita bahas bareng, ya kan? Biar yang lain itu ini loh algoritmaku ngomongnya gini, ya kan? Yang wira-wiri di TL aku tuh ya gini. Nah, terus tapi pastikan yang apa namanya yang informatif gitu ya teman Pro 2, biar yang lain tuh ada insight-nya gitu loh, ya kan? Nanti kalau dibahasnya itu kan jadi keren, ya gak sih? Ya udah, kalau kamu ingin sharing berbagi tentang apa yang FYP di TikTok kamu, di reel kamu di Instagram atau di thread kamu, silakan aja teman Pro 2. Kamu bisa hubungi Indah, cih, hubungi guys dokter kali konsultasi. Bisa inilah, kirim ke kita ya melalui WA di 0853-3489-4676. Voice note juga boleh kalau malas ngetik ya, maklum baru bangun pagi, pemuda Indonesia. Terus atau juga bisa melalui ini, DM ya, DM di semua lini medsos kita ataupun bisa di aplikasi RRI Digital. Nanti kamu di sana pilih Pro 2 ya, terus pilih Sumenep sebagai stasiunnya. Nah, di situ ada tuh live chatnya. Nanti kita akan bacain ya, teman Pro 2. Hah? Belum download aplikasi RRI Digital? Ya ampun, udah bisa diakses itu di Play Store kamu sama App Store kamu. Download ya RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman Pro 2, akhir-akhir ini mungkin timeline kamu, waduh, timeline kamu lagi hektik banget sama satu isu yang sebenarnya mind blowing gitu, Teman Pro 2. Sekaligus disappointing. Kenapa? Karena ada kasus ya, ajang prestisius Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur 2026 yang baru aja selesai gitu ya. Ternyata mengganggu fokus kita untuk selebrasi.

selebrasi ya, alih-alih gitu ya, selebrasi publik malah dikejutkan sama kasus hukum yang menyeret si runner up juara keduanya alias wakil satu Raka Jatim ya, siapa namanya, Tio Ferdian Rahmana, terkait dugaan pemaksaan itu aborsi teman pro 2. It's literally a major wake up call for all of us teman pro 2 semuanya ya. Kenapa teman pro 2? Let's break it on. Kalau kita lihat dari sudut pandang sosiologis ya, seorang public figure atau BA, brand ambassador daerah, itu punya the weight of representation yang enggak kecil teman pro 2. Mereka bukan cuma soal good looking atau public speakingnya yang bagus, ciamik, tapi integritas is the ultimate currency teman pro 2. Gitu ya, makanya langkah tegas dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur bergerak cepat langsung mencopot gelar wakil satu Raka Jatim ya, dan membebas tugaskan yang bersangkutan tanpa ada penggantian posisi. Ini sebenarnya apa ya, pergerakan yang solid dan akuntabel ya teman pro 2, mengingat ini kasusnya ada fatal banget ya. Ini membuktikan kalau privilege dan selempang kehormatan gak bisa melindungi siapapun dari konsekuensi etik yang invalidation free terhadap nilai kemanusiaan teman pro 2. Jadi kasus ini tuh ngajarin kita deeply bahwa consent dan moralitas itu fondasi yang non negotiable teman pro 2. Jadi menjadi representasi anak muda yang smart di era digital ini berarti kita harus paham bahwa tindakan personal kita itu punya ripple effect yang besar ke ruang publik.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu. Hear the clock ticking on the wall.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

ada lagi yang FYP di Pro 2 nih, teman Pro 2 ya, kasus di LinkedIn gitu ya, sama thread ini heavy traffic banget, teman Pro 2 membahas kasus PHK terselubung, ya kan. Bayangin teman Pro 2, kamu udah kerja full effort, capek-capek, tiba-tiba sama HRD disuruh, apa, bukan disuruh, di PHK ya, pemutusan hubungan kerja teman Pro 2. Tapi dia itu disuruh tanda tangan surat resign secara sukarela. Nah, kalau enggak, katanya kalau enggak mau, kan enggak mau nih si pekerjanya itu yang di PHK itu dapat surat surat paklaringnya, referensi kerjanya itu ditahan katanya. Wait, ini kan sebenarnya holding someone's career hostage ya enggak sih teman Pro 2 ini, wah. Jadi Pak Lari itu referensi kerja gitu loh, teman Pro 2 udah kerja di sini selama sekian tahun di posisi ini gitu-gitu. Pak Lari itu kejam banget kan? Padahal secara hukum hukum ketenagakerjaan ya di kita di Indonesia ini khususnya UU Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 dan PP nomor 35 tahun 2021, dua hal ini jelas beda banget. Basically beda banget. Di PHK artinya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dan wajib bayar pesangon. Nah, kalau resign itu mengundurkan diri, keputusan personal, berarti kamu nggak berhak mendapatkan pesangon gitu, teman Pro 2. Jadi forcing kamu buat tanda tangan surat resign padahal kamu di PHK itu technically manipulatif ya, terutama secara administratif, karena akhirnya perusahaan yang dapat keuntungan gitu. Terus kenapa sih HRD ini melakukan hal tersebut gitu? Jawabannya purely transaksional, teman Pro 2. Kalau perusahaan lapor PHK ya, ada liability finansial dan compliance risk ke Kemenaker, teman Pro 2. Dan ancaman nahan paklaring itu juga dijadiin pressure tool paling ampuh, karena mereka tahu surat referensi kerja itu krusial banget buat next career move kamu, teman Pro 2. Tapi ya, teman Pro 2, jangan panic attack kalau kamu dapatkan hal kayak gini. Berdasarkan data dari advokat ketenagakerjaan, surat paklaring atau surat keterangan kerja itu sebenarnya adalah hak normatif pekerja yang sudah fulfill masa kerjanya berdasar kebiasaan industrial yang wajar gitu. Perusahaan gak punya legalitas kuat buat menyandra dokumen personal kamu itu cuma karena kamu nolak disabotase ya, dalam tanda kutip, secara administratif. Terus gimana caranya biar kelihatan smart and profesional kalau kita sudah dihadang kayak gitu ya untuk karir kita ke depan? Yang pertama, teman Pro 2, jangan pernah ngobrol verbal aja. Rekam percakapan kalau memungkinkan secara etik atau hukum. Ini merupakan bentuk perlindungan diri ya. Atau minta semuanya in black and white lewat email resmi perusahaan. Oke, itu yang harus dilakukan kamu sebagai pekerja ya, teman Pro 2 ya. Terus yang kedua adalah tolak dengan tegas secara tertulis, nyatakan dengan clear saya bersedia menerima keputusan perusahaan terkait restrukturisasi gitu ya, di PHK lah intinya, atau efisiensi atau apalah. Tapi saya tidak bisa menandatangani surat pengunduran diri karena faktanya saya di PHK. Nah, seperti itu teman Pro 2. Terus yang terakhir, mungkin kalau HRD-nya masih toksik, aduh, orang HRD toksik ya kan, terus nahan paklaring kamu, kamu punya hak untuk konsul atau lapor ke Dinas Tenaga Kerja, teman Pro 2 ya, yang paling dekat sama kamu itu, buat proses bipartit atau tripartit, teman Pro 2 ya. Yang jelas ini udah gak bener itu ya, HRD kayak gitu ya. Karir kamu itu valuable asset, teman Pro 2. Jangan biarkan hak finansial dan profesional kamu hilang cuma karena takut sama intimidasi.

yang heboh juga teman Pro 2. Pasti di kamu FYP juga, ya gak sih? Setidaknya newsnya gitu teman Pro 2. Kan ini wira-wiri banget nih di lini masa medsosnya Pro 2 ya. Di Indah juga sama. Salah satu festival musik terbesar di Indonesia, The Sound Project. Nah, ini kesandung kasus teman Pro 2 ya. Salah satu tenan brand minuman beralkohol yang ada di festival itu ya, bikin heboh. Ada challenge yang cukup kontroversial teman Pro 2. Jadi audiensnya itu ditantang buat nyetor hafalan Al-Qur'annya gitu ya, dengan reward sebotol miras hadiahnya. Aduh, enggak banget ya ini teman Pro 2 ya. Dan kejadiannya ini langsung viral, terus dikecam sama publik, netizen, sampai akhirnya pihak penyelenggara ya, EO-nya ini resmi meminta maaf dan memutus kerjasama dengan tenan itu teman Pro 2. Kalau kita deep talk ya teman Pro 2, kasus-kasus seperti ini bukan human error gitu, bukan sekedar itu gitu teman Pro 2, atau cuma strategi marketing gitu, enggak ya teman Pro 2, ini adalah cerminan dari fenomena cultural dissonance teman Pro 2, di mana batasan etika, norma sosial dan sensitivitas keagamaan ini makin buram, blur ya di ruang publik teman Pro 2. Kalau secara data industri event musik itu emang lagi booming ya saat ini pasca pandemi, apalagi. Tapi kadang hype yang kelewat batas bikin sebagian brand itu terjebak di pola pikir any publicity is a good publicity gitu. Padahal mempertemukan simbol sakral keagamaan dengan produk yang secara norma sosial dan secara regulasi punya batasan ketat, itu big no. Pokoknya no ya, panjang ya. Ini bentuk tone deaf parah terhadap vibe kultural masyarakat kita sebagai bangsa Indonesia teman Pro 2. Terus apa nih hikmahnya yang bisa kita ambil sebagai anak muda yang smart? Yang pertama tentu saja critical thinking is a must teman Pro 2. Sebagai audiens ya, kita punya power buat call out hal-hal yang enggak sejalan sama nilai-nilai keindonesiaan kita ya, nilai-nilai kewarasan publik, tapi tetap dengan cara yang konstruktif, bukan asal hujat juga di kolom komentar. Terus buat brand-brand IO-IO, kreativitas itu memang tanpa batas for sure, tapi empathy dan cultural awareness itu harus selalu jadi fondasi utama. Jangan sampai demi engagement instan, integritas brand kalian, acara kalian malah hancur dalam semalam. Gitu teman Pro 2 ya. Apalagi nih festival musik itu ruang untuk merayakan kebebasan dan ekspresi positif, bukan

Lanjut Mampro 2 sepadanya di APK, aku pilih kamu ya. Ini topik pilihan udah disiapin Mampro 2 sama Kak Farijia untuk dibahas gitu ya. Sekarang hari UMKM nasional. Wah, selamat berbisnis ya teman-teman yang memulai dari nol. Mudah-mudahan cuannya tambah banyak. Hari UMKM nasional, UMKM udah survive belum nih? Nah, itu topik yang pertama 82. Terus yang kedua itu ada jualan makin gampang tapi persaingannya juga makin brutal. Benar banget ini mah. Terus yang ketiga, produk lokal harus makin jago main di dunia digital. Kalau enggak, tapi ya enggak tahu lah ya. Kita bahas Mampro 2 menurut versi kamu seperti apa nih? Mau pilih yang mana? Atau mau ada anak-anak paskib latihan depan RRI nih Mampro 2. Mantap. Jadi ke-distract gini siaran. Ya udah dipilih ya. Aku pilih kamu. Satu jam ke depan kita akan bahas tiga topik ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Dan topik pertama, teman produlah hari UMKM nasional. Udah survive belum nih UMKM kita nih, teman produa? Ini krusial banget ya, hari UMKM nasional bahasnya yang berat-berat kayak gini. Kenyataannya kalau kita ngomongin mikro, small, kecil, medium enterprises, pertanyaan sekarang mereka itu beneran survive atau cuma sekedar megap-megap surviving gitu ya. Nah, secara makro kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia itu sebenarnya masif, teman produa, nyaris nyentuh angka 61% ya. Ini data Kementerian Koperasi dan UKM juga mencatat kalau lebih dari 97% tenaga kerja kita itu terserap di sektor ini, teman produa ya. By definition, UMKM itu backbone ekonomi bangsa kita saat ini. Tapi deep down realitanya gak seindah grafis presentasi para korporat. Tantangannya itu bergeser dari sekedar bisa jualan jadi bisa sustainable ya. Sekarang kan inflasi naik kondisinya ya, purchasing power sebagian anak muda lagi tight, dan biaya bahan baku itu makin tricky. Jadi kalau ditanya udah survive belum? Lah, orang yang viral, udah siap belum? Ini udah survive belum? Jawabannya nyampur-nyampur, teman produa. Yang punya agility tinggi dan paham branding pasti thriving, teman produa. Tapi yang masih old school dan reluctant buat adaptasi, mungkin lagi ngalamin struggling, hard struggling, teman produa. Waduh, apa sih apa namanya resep? Rahasia buat UMKM kita supaya enggak hanya survive biasa aja tapi juga scale up secara loket tapi berdampak gitu ya. Nanti kita bahas di topik-topik selanjutnya, teman produa. Keep stay tune.

0: berdua.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup
3: kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, jualan di zaman sekarang ya, era digital, katanya gampang banget, tinggal buka smartphone, bikin toko online, upload fotonya, udah boom, besoknya toko kamu udah buka, katanya gitu ya. Tapi pernah gak sih kamu realize gitu kalau persaingannya sekarang tuh makin brutal gitu, iya gak sih? Ya, adopsi digital UMKM di Indonesia itu emang sudah melebihi 26 juta unit, Teman Pro 2. Ini achievement yang impresif, tapi kebalikannya, barrier to entry-nya juga makin rendah, bikin market kita itu oversaturated. Kamu jualan parfum lokal, ada ratusan brand baru dengan vibe yang mirip-mirip. Ya, kamu bikin thrift shop, pesaingmu jutaan akun di e-commerce, Teman Pro 2. Dan kompetisinya itu bukan lagi antar apa namanya lokalan gitu, enggak, tapi juga gempuran produk impor fashion dan beauty yang harganya itu sebenarnya bikin kita tuh mikir dua kali, kok bisa murah banget produk dia ya, kok kita punya kita kalah gitu. Nah, di titik inilah kita butuh mindset yang lebih strategik, Teman Pro 2. Bukan cuma perang harga, karena kalau mainin harga aja margin kamu bakal tewas. Yang harus dijual itu value, storytelling, dan juga pengalaman-pengalaman konsumen kamu, Teman Pro 2. Konsumen muda kayak kita tuh, kita lebih smart sekarang tuh. Kita beli produk bukan cuma karena fungsinya, tapi karena ada identitas dan nilai yang dibawa, yang diberikan oleh brand tersebut.

0: Abah, pernah gak sih baru aja selesai makan, mata tuh rasanya langsung berat dan rasanya pengen tidur aja gitu ya? Tenang, kamu gak sendirian. Rasa ngantuk habis makan tuh wajar banget. Soalnya setelah makan, tubuh kita tuh langsung fokus ke proses pencernaan. Aliran darah pun dialihkan ke perut, bikin otak sedikit melambat gitu ya. Ditambah lagi makanan, terutama yang tinggi karbohidrat dan gula, bisa memicu hormon yang bikin tubuh jadi lebih rileks. Belum lagi tubuh kita tuh memang punya jam ngantuk alami di siang hari. Jadi kalau habis makan siang rasanya pengen tidur, ya wajar aja sih. Tapi jangan khawatir, biar tetap segar, coba makan secukupnya, minum air putih, dan jalan santai habis makan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Era Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2 yang terakhir yang dibahas untuk topik pilihan kita. Yang krusial banget buat masa depan ekonomi kreatif kita ya, teman Pro 2. Produk lokal harus makin jaga main di dunia digital. Ya, kalau tadi di topik 1 sama 2 itu kita udah bahas realita dan brutalnya persaingan. Nah, sekarang saatnya solusinya kayak mana? Produk lokal literally harus makin jago main di dunia digital. No debate, teman Pro 2. Sekarang itu eranya algorithmic validation, teman Pro 2 ya. Kalau brand lokal kamu gak muncul di FYP atau explore page, berarti kamu itu gak eksis buat generasi digital native, teman Pro 2. Tapi jago digital itu bukan cuma sekedar rajin bikin live streaming ya, atau pasang ads untuk bakar duit. Ini soal data driven decision making. Pelaku usaha lokal itu harus mulai melek sama analytics media sosial. Siapa target audiens kita? Jam berapa mereka paling aktif ya? Konten kayak apa yang engagementnya itu paling menarik, yang organik ya? Dan data-data ini tuh valuable banget, mampu dua untuk nentuin langkah bisnis selanjutnya biar nggak cuma buang-buang budget untuk promosi. Terus kualitas produk kita yang sebenarnya udah mewah ya, mewah banget, bahkan world class. Nah, itu sampai F&B lokal itu yang kualitasnya itu juga jauh melampaui produk luar. Udah banyak ya review-review seperti itu, teman Pro 2. Tapi PR-nya sekarang ada di itu dunia digital execution. Kalau kita bisa mengawinkan kualitas produk kita yang udah solid gitu ya, udah bagus luar biasa, dengan digital marketing yang relate gitu ya, terus inform, udah itu dunia punya kamu dah, teman Pro 2 ya. Oke, selamat hari UMKM nasional. Mudah-mudahan semuanya bertumbuh dan kaya bersama, kata Pak Menkeu Purbaya ya, teman Pro 2. Ya kan, cuannya semakin banyak, terus juga struggle-nya minim. Dengan apa ya? Dengan diminimalisir. Susah, benar ya? Diminimalisir ya, benar. Ya udah sih itu APK kita di hari ini dalam rangka juga memperingati hari UMKM nasional.

0: sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Asta kita presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia

0: lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Yang muda yang punya ide.
2: Dan muda ide di hari ini teman Pro 2 seperti biasa di hari Rabu pasti akan mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan mitigasi bencana teman Pro 2. Bukan guencana ya, bukan, tapi bencana. Disaster teman Pro 2. Oke. Saat destinasi wisata jadi zona berbahaya, kita harus apa? Waduh, ya teman Pro 2 lagi liburan-liburan, ternyata tiba-tiba ada warning. Planning liburan ke pantai, gunung, atau ada hidden gem di luar kota. Nah, setidaknya ada aesthetic spot di situ, ya kan? Terus ada sunset maksudnya. Atau healing gitu ya, healing dari penatnya bikin TA, skripsi, kerjaan. Tapi pernah enggak sih teman Pro 2 gimana saat momen-momen healing seperti itu tiba-tiba harus berubah mode jadi survival mode. Waduh, bukan mau OVT ya teman Pro 2, tapi ini ada data, kita ngomongin data nih dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang menunjukkan fakta bahwa ya sebagian besar destinasi wisata favorit di Indonesia itu berada di disaster prone alias zona rawan bencana. Bukan bencana sekali lagi, bencana. Mulai dari gempa bumi, tsunami, sampai potensi tanah longsor, teman Pro 2. Masalahnya mindset kebanyakan dari kita itu ya masih ya gitulah ya, masih belum pada percaya data gitu, atau kan enggak musimnya, kan begini kan begitu ya, enggak bakal kejadian pas ada di situ ya. Padahal alam itu enggak peduli seberapa estetiknya feed Instagram kamu ya. Dan kita akan ngomongin ini teman Bro 2. Siap enggak siap tempat wisata seperti itu ya emang harus diwaspadai. Kita kan ngomongin ini kurang lebih gak 1 jam ya, udah lewat 20 menit sih. Ngomongin inilah pokoknya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, terus bersama kita di sini.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: yang punya ide.
1: Lanjut sama Pro 2 ya. Talk about the data. Kenapa sih kita harus green sama sikap abai pas lagi liburan itu? Dan secara geografis memang Indonesia ada di atas ring of fire. Artinya destinasi wisata alam kita itu, baik itu pantainya berpasir putih di selatan Jawa atau villa-villa cozy di lereng gunung, itu punya potensi bencana yang tinggi gitu ya, resiko ya, potensi resiko teman-teman dua. Dan berdasarkan riset mitigasi bencana, the real killer pas bencana di tempat wisata itu bukanlah fenomena alamnya itu sendiri guys, tapi panic response dan kurangnya literasi evakuasi ya. Paling klasik ada case-nya gempa bumi pas kamu lagi nongkrong di kafe tebing, atau tsunami dadakan pas kamu lagi asik main air pantai. Nah, kalau kamu panik tanpa arah, kamu bakal nambah daftar statistik korban gitu ya. Makanya teman-teman dua, mitigasi itu bukan berarti kamu paranoid terus enggak jadi liburan gitu. Enggak sama sekali. Mitigasi itu soal risk manajemen, pengelolaan resiko. Sebelum kamu booking tiket atau apa booking villa gitu ya, at least kamu luangin waktu 5 menit buat cek peta evakuasi lokal, di mana tempat evakuasinya, jalur keluarnya kemana gitu. Terus ini juga merupakan survival skill yang justru bikin kita itu kelihatan jauh lebih smart dan tentu saja lebih prepared untuk meminimalisir menjadi korban bencana teman-teman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ide. Yang muda yang punya ide.
1: Oke, teman pro 2 masuk ke bagian yang paling krusial, action plan ya. Katakanlah kamu memang udah sampai di tempat wisata impian kamu itu ya. Nilainya 10 per 10. Tapi tiba-tiba buminya bergetar tremor, teman pro 2, atau tiba-tiba ada air laut surut ya secara enggak wajar gitu. Apa tindakan kamu? Coba. Ya jelas, jangan panik dulu, teman pro 2 ya. Kalau misalnya banyak orang lari ke arah yang salah, nah kamu harus tetap pegang kendali atas diri kamu sendiri, teman pro 2. Terus juga kamu harus memanfaatkan teknologi, makanya jangan gaptek-gaptek banget ya. Nomor darurat lokal, local guide, atau kontak pos SAR terdekat, ah udah ada di handphone kamu. Makanya tadi Indah juga bilang kan, kalau sebelum perjalanan wisata kamu lihat mapnya seperti apa potensi bencananya, resiko bencana, sama titik-titik evakuasi gitu ya. Nah terus yang ketiga, bisa menyelamatkan menyediakan obat-obatan pribadi, power bank, jangan pernah jauh dari genggaman, terus kartu-kartu identitas ya, ditempatkan di tempat kecil yang bisa ditenteng kemana-mana. Jangan malah ribet mikirin koper lah segala macam, sibuk bikin story Instagram lah, jangan. Jadi berusaha untuk tidak panik ya, teman pro 2, tapi kamu bisa menjadi penyelamat diri sendiri dan orang lain di sekitar kamu juga gitu, teman pro 2. Terus liburan yang asli itu memang bukan cuma soal seberapa estetik ya foto-foto yang kamu dapat, tapi seberapa aman dan bertanggung jawabnya kamu memperlakukan diri kamu sendiri di alam ini gitu. Jangan biarkan momen healing tiba-tiba berubah jadi suatu hal yang mengerikan karena kita mengabaikan standar keselamatan dasar. Oke, mungkin itu ya teman pro 2, itu tips sedikit saja untuk kita yang ingin bepergian jauh untuk berlibur, healing ya. Ya udah silah. Sekaligus Indah undur diri karena sebentar lagi ada Kak Farida yang mau gantiin Indah. Indah sudah dipanggil kasur. Indah, pulanglah. Gitu ya. Ya udah pamit undur diri. Ciao. Thank you banget sudah bersama Pro 2 sebagian ini.

0: Hai teman Produa, balik lagi barengan Ria nih. Nih kamu-kamu semua nih yang lagi asik dengan dunianya sendiri, lagi asik dengan gadget kamu. Terus hari ini udah berapa jam scroll medsos tanpa sadar? Ayo ngaku. Katanya cuma 5 menit doang, taunya sampai baterai tinggal 10%. Memang ya, scroll itu gak salah. Tapi kalau tiap waktu cuma habis buat lihat hidup orang lain, kapan giliran hidup kamu naik level? Nah, satu jam scroll bisa kamu tuker dengan satu video belajar hal baru. Nah, satu malam rebahan bisa jadi satu langkah kecil buat mimpi kamu loh teman Produa. Gak harus langsung yang besar. Grow itu dimulai dari hal yang simple kok teman Produa. Baca satu halaman, nulis satu ide, atau gak berani mulai meski belum jago. Dan ingat, layar HP kamu itu bagaikan jendela. Mau cuma lihat keluar atau jadi pintu buat kamu untuk berkembang. Nah, scroll atau grow itu pilihan ada di kamu ya. Dan masa depan nunggu keputusan kamu hari ini. Dan tetap stay tune di Produa nih ya. Karena jadi keren itu soal pilihan, bukan cuma konten.
1: This is Produa Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Teman Pro 2, selamat siang. Barengan sama Farida di Pro 2 Santai Siang. Dan kita awali dengan info Pro 2 dong. Pemerintah Kabupaten Sumedang mendorong koperasi tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan usaha, tetapi juga mampu meningkatkan profesionalisme dan daya saing di tengah perkembangan ekonomi. Dorongan tersebut diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Sumedang bagi para pengurus koperasi. Staf ahli Bupati Sumber Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Joko Satrio mengatakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci agar koperasi mampu menghadapi persaingan dengan berbagai entitas ekonomi lainnya. Seperti itu ternyata ya. Kita ke informasi yang lainnya, teman Pro 2. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaji Kabupaten Sumedang ini masih menemukan sejumlah perubahan data calon jemaah dalam proses verifikasi persiapan keberangkatan ibadah haji. Kepala Kemenhaj Kabupaten Sumedang Ahmad Halimi mengatakan perubahan tersebut wajar terjadi karena sebagian calon jemaah ini telah menunggu keberangkatan selama sekitar 14 tahun sejak melakukan pendaftaran. Menurutnya perubahan dapat terjadi pada alamat tempat tinggal, status perkawinan, hingga nomor telepon yang digunakan calon jamaah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenhaj Sumedang melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak sekaligus mengundang calon jamaah melalui undangan fisik. Kita ke informasi terakhir. Atlet muda asal Madrasah Sarawiyah Negeri MTsN 2 Sumedang Muhammad Syarif Nasrullah meraih juara 1 pada kejuaraan provinsi atau Kejur Prof Tenis Meja Jawa Timur 2026 untuk kategori kelompok umur 15 tahun. Kejuaraan tersebut berlangsung di Gor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan diikuti oleh deretan atlet muda berbakat dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Congratulations ya. Nah, teman Pro 2, itu dia info Pro 2 kita untuk siang hari ini. Selanjutnya kita ke Pro 2 Hitlist. Kalau kamu mau baca informasi lengkapnya, langsung aja ke rri.co.id Sumedang.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: success together.
1: Selamat kemana-mana di Prodia FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat siang semuanya, Farida balik lagi nemenin kamu di Prodia Santai Siang. Yang mau request lagu pop Indonesia boleh aku temenin sampai pukul 11 siang. Request lagu manca dari pukul 11 sampai 12 ya. Kamu sudah boleh request dari sekarang teman Prodia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: New hits, only on Brodo FM.
1: Selamat berdua, beberapa lagu udah kamu nikmati di Brodo Hitlist untuk lagu pop Indonesia. Ada Dominic yang baru aja kamu dengerin dengan fokus Cooker The Lie. Kok gitu? Ya, tapi tetap catchy kok judulnya. Kemudian ada Sempurnanya Aku yang ini lagu narsis banget. Terus aku lihat yang nyanyi siapa? Ternyata NPD teman berdua. Pantes lah ya. Ya, macam-macam karya. Kalau kamu suka sering-sering di request. Nah, ada single baru dari Endah and Reisha, tapi untuk hari ini belum masuk ini di playlistnya kita. Nanti aku masukin ya. Nah, Endah and Reisha itu punya single baru dan mereka itu menyuguhkan lirik kontemplatif ya dalam lagunya mereka yang Terang Bulan, teman Pro 2. Terang Bulan ini menjadi bagian dari mini album yang sedang mereka siapkan. Lagu ini melanjutkan cerita emosional dari karya sebelumnya, yakni Merelakanmu, yang membahas prosesi menghadapi kehilangan. Kalau Merelakanmu lebih banyak bicara soal menghadapi kehilangan. Nah, Terang Bulan membawa kita ke fase setelahnya nih. Ya, Endah and Reisha kan emang gak sembarangan ya. Apalagi kalau lirik-liriknya tuh, nyusun liriknya tuh emang yang ngena banget sih kayaknya. Nah, kita tunggu aja. Aku mau hadirkan sebuah lagu yang ini gak kalah menyentuh juga dari lagunya Endah and Reisha. Ada Yura Yunita yang kita kenal dengan lagu-lagunya tuh yang inspiring banget, teman berdua. Kali ini aku hadirkan yang inspirasi diri untuk kamu yang barangkali sedang mencari inspirasi gitu, atau bahkan memotivasi diri kamu sendiri. Enjoy the song.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Teman berdua kita tinggalkan. Salah apa aku dari Fajar Nur, itu lagunya dia yang ngena banget di hati. Sekarang aku lagi muterin Rival Himran dengan La Vita e Bella. Ini merupakan salah satu lagu yang masuk ke dalam list musik aktif hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kemenpare.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Teman berdua, kamu lagi dengerin Stop Bilang Iya dari Dikta. Dan nah, untuk teman-teman berbinar yang sudah barengan sama Farida di line WhatsApp, thank you banget. Abis ini aku puterin deh, aku cari dulu. Yang pasti yang udah gabung di lagu-lagu pop Indonesia dan sudah request juga, semoga berkenan lagu-lagunya di ruang dengar kamu ya. Lagunya Sabrina Leonor ini bakalan jadi lagu terakhir di apa sih? Aduh, di Produ Hitlist untuk lagu-lagu pop Indonesia untuk siang hari ini ya. Aku punya selesai, dan teman-teman berbinar, ini dia buat kamu yang sudah nungguin dari tadi.

0: lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: 94,6 Ribro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Bro 2, Nona with the Hong. Dan Hong ini merupakan salah satu lagu yang bikin dunia berdecak kagum sama Nona, ya gak sih? Tapi kemarin tuh ya, pas tampil di Amerika, bawain lagu The Hong ini gitu ya, ada salah satu netizen yang dia itu katanya gagal fokus sama salah satu member yang dia ngelakuin split tanpa effort gitu, atau effortless gitu. Ada tuh bertebaran di media sosial informasi-informasi itu. Itu merupakan salah satu lagu yang masuk di Broadway Hitlist untuk lagu-lagu pop mancanegara siang hari ini. Selain tadi kamu sudah dengerin juga Blue the Tiger with the Shock ya. Nanti juga akan ada lagu-lagu yang lainnya yang sudah barengan kita siang hari ini. Hello semuanya. Lagu-lagu pop Indonesia tadi udah, yang minta ditambahin playlist nanti ya kak. Nanti aku bilangin sama Miss MD-nya. Nah terus lanjut lagi, aku punya beberapa lagu masih yang mungkin bisa jadi pilihan untuk kamu dengerin siang hari ini, khususnya untuk lagu-lagu pop mancanegara. Ada Satisfy dari Calvin Harris dan juga Jay-Z yang siang hari ini aku ready untuk hadirkan ke ruang denger kamu.
1: Radio Sumedang, Radio Hits Maker.

0: sama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

Bro, dua ada baby monster juga siang hari ini yang nemenin kamu dengan Chim-nya, Chim. Well, sambil dengerin lagu ini, something new dari lagu-lagu pop mancanegara itu ada soundtracknya Spider-Man Brand New Day. Dan ada salah satu lagu yang jadi original soundtrack, yakni Loser dari Tame Impala. Lagu ini diambil dari album Deadbeat dan rilis sebagai single pada September 2025 lalu. Ini kembali ramai dibicarakan setelah digunakan dalam salah satu adegan film. Dan hasilnya, streaming Loser ini langsung melonjak sampai 838% dengan total lebih dari 2,6 juta pemutaran. Keren! Spider-Man Brand New Day bawa hoki buat Loser.

0: you up to now.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pukul 11:32, saatnya kita akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, semoga amal ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dalam Al-Quran, Allah sudah berfirman, apakah orang muslim itu cuma sekedar berkata bahwa saya telah beriman tanpa diuji? Nah, itu sudah firman Allah. Tentu saja kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, tentu saja kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan level kita ke tingkat yang lebih di atasnya lagi. Jika kita sudah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dinaikkan oleh Allah derajatnya sebagai manusia yang beriman. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sudah jelas sekali di sana, sebelumnya Allah berkata bahwa orang yang beriman akan tetap diuji, dan di sini Allah memberikan solusi bahwa jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Yaitu ketika kita menghadapi ujian, maka kita harus tetap beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat dan sabar, sehingga kita meraih kemenangan dan juga meraih derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya, baik juga dari keimanan maupun derajat kita dalam kehidupan ini. Marilah kita menjadi manusia yang sabar, yang tahan dengan ujian Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat dan juga senantiasa bersabar dalam setiap ujian dan cobaan Allah yang berikan kepada

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumedang.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumedang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2 dimanapun kamu berada, khususnya yang lagi menyimak Farida ini lewat streamingnya RRI di RRI Digital atau menyimak melalui radio konvensional kamu di FM 94,6 MHz, dan jangan lupa tonton di channel YouTube RRI Sumedang. Siang hari ini Muda Kreatif Berjaringan balik lagi dong ke Pro 2 Sumedang, dan kamu ketemu sama entrepreneur mudanya Sumedang. Teman-teman yang di Pro 2 Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun, halo semuanya. Siang hari ini ketemu sama foundernya Tolos Entertainment, ada Kak Arisan Ilmi. Halo Kak. Iya, dia itu kalau untuk urusan entrepreneur di Sumedang tuh famous banget loh teman-teman Roda. Famous ya. Awalnya sampai sekarang sih pegang F&B, terus kemudian meram

0: akhirnya setelah COVID, setelah beberapa usaha saya sudah tumbang istilahnya pasca COVID ya. Okay. Jadi kayaknya lebih menarik nih kalau kita, kalau saya nih terjun ke dunia entertainment karena pada waktu COVID itu banyak orang yang stres kan.
1: Yep.
0: Jadi kayaknya ini momentum buat saya untuk memulai bisnis entertainment yang berhubungan dengan musik dan kreativitas.
1: Oke, entrepreneur sejati tuh gitu nomor 2. Jadi jatuh dia naik. Naiknya bukan satu tingkat, 2 sampai 3 tingkat ya. Oke. Berarti Tolles Entertainment itu ada sejak COVID.
0: Ada setelah COVID tahun 2002. Akhir 2022-2023 lah. Ya, jadi menurut saya ini momentum untuk memulai usaha baru lah ke depannya, di mana beberapa tahun ini juga saya tetap istilahnya tetap jatuh bangun itu ada. Jadi ya namanya saya juga di sini kan bukan cuma event organizer. Jadi juga sebagai promotor harus berani mengambil keputusan, harus berani mengambil momentum. Salah satunya ya artis atau talent yang bisa mempunyai masa banyak. Terus istilahnya karena kita juga jualan tiket, siapa sih artis yang bisa mendatangkan masa banyak untuk membeli tiket gitu.
1: Oke, sebelum ke it's a business-nya gitu yang ini pasti nguntungin nih gitu. Sebelum ke itu, kenapa tiba-tiba berpikir untuk okay deh, dunia entertainment kayaknya Sumenep nih belum nih, belum ada yang nyentuh nih gitu. Kenapa berpikiran ke itu, Kak?
0: Kenapa berpikir seperti itu? Karena menurut saya selama ini ada beberapa event, konser musik ya terutama ya. Event organizer itu pasti datangkan dari luar Madura. Ya, itulah tantangan saya sebagai putra daerah ya, warga lokal Sumenep, Madura. Awal saya untuk mendirikan Tolles Entertainment ini, saya hanya ingin membuktikan bahwa putra-putra daerah, putra-putri terbaik daerah ini mampu menyelenggarakan event yang setara lah, setara sama orang yang ada di luar Madura. Bahwa saya bisa membuktikan kualitas SDM yang ada di daerah ini mampu bersaing gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kenapa Tolles? Gak ada nama yang lain?
0: Tolles ini sebenarnya ada beberapa ini makna. Oh, yang pertama saya ambil dari, saya kutip dari Al-Qur'an ya.
1: Oke.
0: Okay. Kun fayakun, jadi. Okay, jadi okay, Tolles jadi. Gitulah.
1: Bahasa Madura ya.
0: Bahasa kalau bahasa Maduranya Tolles. Harus jadi.
1: Iya iya iya iya iya. Jadi filosofinya gitu ya. Iya,
0: filosofinya gitu.
1: Terus Kailmi sama siapa aja ngekonsep kemudian ya, bikin Tolles ini ada sampai sekarang gitu. Sendiri kah?
0: Tolles ini juga ya alhamdulillah ada beberapa tim, ada beberapa teman yang sudah join, yang sudah bergabung. Sampai saat ini ya lumayan kita juga gonta-ganti tim ya. Namanya gitu. Di event ini ada suka duka juga. Ya jadi siapa yang mau tetap bertarung di dalam dunia event ini, karena ini butuh juga suatu keberanian untuk mengadakan event. Bukan hanya, mohon maaf, kita hanya bermodal
1: uang.
0: Ya kan, kita hanya berbodar skill. Jadi dua itu harus dikumpulkan, dikombin untuk kita mempunyai keberanian untuk mengadakan event. Karena event ini tidak melulu kita itu berbicara tentang profit. Karena di saat ekspektasi tidak sampai, tidak sampai pada saat acara, pasti kita juga akan rugi. Dan itu ya lumayan lah menanggung kerugian juga. Ada beberapa juga yang untung lah profit.
1: Oh, berarti nggak profit terus ya,
0: Kak? Profit terus ya.
1: Oke. Kalau dari awal banget itu emang sendiri atau emang udah ada temen yang waktu itu nemenin Kak Hilmi itu untuk ngebangun Tolles ini?
0: Ya untuk awal-awal ya ada beberapa teman sih yang membangun Tolles ini dan juga saya Tidak bisa sebutkan satu-satu, okay. Karena ada beberapa teman yang keluar masuk juga dan ada beberapa teman juga yang stay sampai sekarang, sampai okay. Tolos saat ini, uh-huh. Kurang lebih 3-4 tahun tolos saat ini gitu loh, mm-hmm. Jadi teman-teman ini juga kita saling bertukar pikiran, mm-hmm. Juga saling sharing, mm-hmm. Yang pertama kira-kira nih artis siapa yang

0: kan kita datangkan ke Madura, ke Sumenep. Karena kultur di Sumenep Madura ini beda dengan kota-kota besar, Pak.
1: Betul, betul, ya, betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Di saat di kota besar dia itu bisa mendatangkan massa yang banyak, dia belum bisa.
1: Sumenep belum tentu.
0: Sumenep belum tentu. Jadi momentum itu yang harus saya pelajari terus menerus sampai saat ini saya belajar momentum artis yang bisa mendatangkan massa banyak di Sumenep.
1: Oke. Kan Kak Ilmi sadar dong dari awal Sumenep tuh kota kecil, kulturnya gak sama, gak kayak di kota-kota besar gitu. Yang bikin Kak Ilmi itu yakin banget kalau Tolos itu bakalan berkembang dan bakalan laku di Sumenep tuh apa, melihat kota kita yang kecil ini gitu.
0: Yang pertama pasti untuk bermain atau nyemplung di kreativitas inilah, salah satu konser musik ini mungkin itu jarang. Itu yang menjadi peluang utama saya. Karena saya tadi sebutkan bukan cuma hanya bermodalkan materi, skill. Karena butuh keberanian, butuh kerja tim yang solid. Lah, butuh SDM-SDM yang paham tentang dunia event. Meskipun kadang ada beberapa yang masih belajar.
1: Ya kan? Tapi dirangkul aja ya.
0: Dirangkul aja. Ayo kita belajar bareng, kita ngadain event, yang penting kan punya semangat, skill kita asah bersama gitu lah. Nah, itu jadi peluang itu yang akan yang saya ambil momentum itu, karena kalau di Madura ini atau di Sumenep ini yang bermain di bisnis inilah, bisnis ini itu sangat jarang.
1: Betul.
0: Yang perlu saya harus pertahankan adalah konsistensi. Di saat saya sudah konsisten dengan apa yang saya kerjakan, mudah-mudahan ke depannya saya akan menjadi yang terbaik, itu aja, Pak.
1: Okay.
0: Ini kebetulan juga kemarin saya ada dapat tawaran dari brand-brand, istilahnya brand-brand besar lah, bahwa salah satu EO atau promotor di Madura yang ditunjuk satu-satunya itu Tolos untuk bisa keluar Madura.
1: Oke. Berarti itu adalah hasil dari jerih payah, nangis-nangis darah selama ini gitu ya kan. Emang gak ada yang instan ya Kak, jadi kayak kita harus ngebangun personal brandingnya dulu ya, gitu kan. Soalnya kalau kayak gitu, siapa yang bakalan langsung tahu? Gak ada gitu. Dan itu merupakan perjalanan yang cukup panjang ya Kak, dari setelah COVID ya 2020 itu sampai sekarang tuh bisa bertahan. Dan well, berarti udah banyak banget ya, bukan banyak banget sih, tapi udah banyak event-event yang ditangani sama Tolos Entertainment gitu.
0: Untuk sampai saat ini mungkin kita sudah berjalan 13 atau 15 event konser musik yang skalanya kecil, menengah, atau big event. Big event. Jadi ya harapan saya Tolos Entertainment ini akan menjadi wadah kreativitas dan mewadahi teman-teman atau Gen Z lah, Gen Z terutama di Sumenep atau di Madura untuk acara konser musik. Biasanya yang mereka itu keluar Madura buat nonton konser.
1: Iya benar, karena kan kita tuh jarang di Madura tuh disuguhi dengan hiburan-hiburan musik yang kita butuhkan lah sebagai anak muda gitu teman Bro 2. Paling kan harus Surabaya lah minimal ya, yang paling deket ya. Tapi sekarang tuh ada, baiklah ya. Abis ini kita bakal ngobrol hal yang lainnya, karena pasti Kak Hilmi tuh punya banyak cerita seru dibalik dia ngebangun, ngejalanin ini, bongkar pasang tim, kemudian mungkin cerita-cerita seru bersentuhan dengan artis-artis gitu ya. Nanti kita cerita-cerita itu teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, masih di Muda Kreatif Berjaringan saya Jawa Timur bareng sama Pro 2 Sumenep. Santai siang di Pro 2 sayang.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2, balik lagi ke Pro 2 Sumenep. Kita masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Dan masih barengan sama Kak Hilmi. Ternyata loh ya, tadi kan aku ngobrol-ngobrol tuh, banyak ya suka dukanya. Sampai sekarang itu masih banyak dukanya. Masih banyak dukanya ternyata. Tapi mungkin perjalanan bisnis itu harus seperti itu kali ya. Ngerasa kayak gitu gak sih Kak? Harus seperti itu ya perjalanan bisnis itu, di bisnis apapun.
4: Di bisnis apapun, kalau kita masih dalam tahapan belajar istilahnya, untuk meningkatkan jam terbang, biasanya akan seperti itu, rata-rata ya kan. Rata-rata akan seperti itu. Meskipun dulu di bisnis F&B juga seperti itu, sampai dapat momentum kita sudah punya jam terbang yang lumayan lah. Untuk ini jadi kita evaluasi secara manajemen, apa aja yang kurang, sehingga menyebabkan bisnis itu gagal. Jadi evaluasi itu perlu, makanya perlu skill dan banyak belajar saat kalian-kalian yang mau terjun ke bidang yang kalian tentukan nanti. Jadi banyak survei, banyak belajar untuk meningkatkan skill kalian, barulah kalian berani untuk mengeksekusi lah apa yang kamu tuju itu.
3: Istilahnya kayak kita tuh invest gak cuman di barang, tapi kayak invest ke pengetahuan. Kayak Hilmi bilang, sering-sering belajar, sering-sering kolaborasi, sharing juga sama sesama pebisnisnya, gitu ya. Apalagi di fokus yang sama, misalnya sesama F&B gitu, sesama F&B. Atau sesama event organizer, kayak gitu. Soalnya kalau sekarang tuh entrepreneurnya kita tuh banyak yang ngerasa, enggak, aku gengsi doang kalau belajar sama dia. Iya kan Kak?
4: Ya. Kebanyakan gengsi. Ada yang secara otodidak ya. Kebetulan di bisnis F&B sebelumnya dan bisnis konser ini saya tuh otodidak. Tidak memakai konsultan yang pertama, tidak ada mentor. Pada waktu itu tidak ada sharing sama teman-teman yang sudah terjun dalam bisnis ini.
3: Dan apa yang kamu rasain ketika otodidak dan gak ada teman sharing, gak ada teman belajar kayak gitu Kak?
4: Iya, perbanyak baca dan melihat tentang dunia event itu di sosmed. Jadi belajar di situ. Sambil lalu ya memberanikan diri, kadang keluar kota, ada teman-teman yang ini ya tanya-tanya, sekedar tanya-tanya hal sedikit, belum tentu mereka juga, karena kita belum terlalu dekat, mereka tidak membuka lebar kita untuk dapurnya mereka. Jadi punya dapur masing-masing.
3: Enggak, range bisnisnya juga mereka nggak mungkin apa ya, bukan nggak mungkin, tapi ngasih tahu dikit aja gitu kali ya, kayak
4: tidak spill semua lah.
3: Iya tidak spill semua gitu. Nah, apa yang ditarget dari Tolos Entertainment ini untuk di Kabupaten Sumedang, misalnya dari apa ya bilangnya, bukan peserta nih kak, tapi ketika misalnya ada event orang-orang yang tuh yang berminat untuk hadir ke eventnya kita gitu, target dari Tolos Entertainment itu yang seperti apa?
4: Jadi target saya ke depannya mungkin branding Tolos Entertainment ini jadi buat warga Sumenep, warga Madura, ingat konser pasti Tolos.
3: Ingat Tolos, oke. Gitu. Jadi gak ada selain Tolos yang pegang gitu ke depannya, semoga kita doain ya teman-teman. Oke, pasti kalau di dunia entertain kayak gini, apalagi fokusnya di konser, akan sering berhadapan dengan talent-talent yang itu berasal dari public figure tentu aja. Artis-artis ya kan, penyanyi-penyanyi ya kan, atau siapalah itu yang lagi hype, yang lagi naik daun gitu. Dan itu akan difikirkan oleh Kak Hilmi dan juga tim, mulai dari MC-nya, nanti siapa bintang utamanya, siapa supporting bintangnya, gitu-gitu kan ya kak. Nah, informasi-informasi yang seperti itu tuh biasanya didapat dari mana tuh?
4: Yang pertama sih pasti dari sosial media, karena di situ juga ada kontak person, tapi tidak semua kontak person itu dapat merespon dengan cepat dan dengan baik.
3: Gimana tuh kok kayak gitu?
4: Jadi slow respon pasti.
3: Terus?
4: Apalagi Tolos ini kan ada di daerah ujung Sumenep ya kan. Itu biasanya artis talent itu banyak yang menolak atau ada tambahan extra budget karena secara perjalanan darat misal jauh dari Jakarta turun Surabaya masih ke Sumenep 4 jam. Jadi kadang ada beberapa talent yang kita hire untuk datang ke Sumenep itu ada yang tidak mau, terus juga ada yang minta, "Wah, Mas, kalau ke Sumenep ada tambahan extra budget ya." Padahal kan Sumenep sama Surabaya nih kalau berbicara masa lebih banyak Surabaya.
3: Okay.
4: Kita di Sumenep masih ditambah minta extra budget. Jadi kita harus extra, sangat-sangat extra Pak untuk ini. Dan juga ada beberapa teman promotor, teman EO juga kita sharing manajemen artis, talent. Ini berapa nih budgetnya? Ini rate-nya berapa? Jadi dari situ juga kita dapat rate card artis. Gitu.
3: Oke. Dan itu bentuk salah satu perjuangan sih. Ada proses tawar-menawar gak sih ketika masuk ke situ tuh Mas? Ada gak?
4: Ada sih proses tawar-menawar.
3: Oh gitu,
4: pasti ada juga ternyata ya. Terutama proses tawar-menawar itu buat artis, buat talent yang sudah tidak terlalu eksis. Jadi jadwal mereka tidak begitu padat. Kita masih bisa tawar-menawar, masih nego. Tapi kalau mereka sudah punya jadwal yang padat, istilahnya itu sangat sulit untuk nego. Kamu mau ayo, kamu nggak mau udah, ya udah gitu. Ya mau nggak mau kita ya tidak melakukan proses negosiasi ya karena kita itu sangat butuh talent itu saat itu. Jadi ya udah, rate cut-nya berapa? Ayo gas. Kalau perlu ya kita tambah lah biar mau ke Sumenep gitu. Kadang seperti itu.
3: Oke. Tapi dari biaya yang sudah dikeluarkan itu selalu untung.
4: Tidak melulu untung. Mana dari berapa kali, 13 atau 14 kali, 70 sampai 75% itu mengalami kerugian.
3: Oke, itu investasi. Branding nama dulu.
4: Branding nama kan? Sama biaya untuk belajar lah.
3: Iya, hati-hati kita mau berdua 2-3 tahun ke depan ya. Ini naik harganya.
4: Naik.
3: Untuk menutupi kerugian.
4: Kalau kita bisa naikkan rate card ya buat Tolos ya pasti harus naik.
3: Iya kan?
4: Karena biayanya sudah besar yang kita keluarkan.
3: Benar. Selama ini kerugian secara finansial tuh masih dirasakan gitu
4: masih
3: ya.
4: Masih dirasakan.
3: Kenapa masih bertahan?
4: Karena sudah apa ya, sudah jatuh cinta, sudah sudah passion. Sudah senang di dunia ini, apa di dunia entertainment ini, ya mau gak mau dengan satu kepercayaan diri ke depan, bahwa kerugian ini adalah investasi tolos untuk tetap menjadi eksis dan konsisten di dunia event organizer yang berkaitan dengan konser musik terutama itu.
3: Aku sudah kalau jawab ya karena udah cinta ya mau diapain lagi sih? Karena udah cinta mau ngapain lagi coba? Nah, Kak Hilmi kan dulu pernah pegang F&B juga, masih sih sampai sekarang gitu ya, masih berproses di beberapa bisnis F&B. Lebih worth it atau lebih enjoy ngerjain yang mana?
4: Kalau dibilang lebih enjoy untuk juga masalah tekanan ya, lebih santai, lebih enjoy di dunia F&B. Dunia F&B itu lebih enjoy, tapi dunia F&B ini juga sama ada kaitannya dengan dunia konser. Kenapa? Gimana? Karena kita kalau ingin mengadakan suatu konser, kita harus meracik line up yang bagus. Sama halnya dengan makanan, kita juga harus meracik produk yang bagus buat konsumen. Kalau konser, kita harus meracik line up yang bagus buat penonton. Jadi ya ini ada keterkaitan sebenarnya. Keterkaitannya. Kita masak, kita buat satu produk, ini kurang ingredient, kurang bahannya, garamnya, ini pasti gak enak. Sama halnya dengan konser. Wah, ini talentnya kurang ini. Akhirnya penonton itu gak sebanyak ekspektasi yang kita bayangkan. Jadi ya ini ada kaitannya sebenarnya.
3: Ada kaitannya, cuman lebih enjoy di F&B karena garam itu jelas belinya di mana. Karena merica itu udah ketahuan kayak apa bentuknya gitu. Kalau di konser kan kita mainnya imajinasi dan kreativitas tuh. Jadi kita harus muter otak, beneran muter otak nih harus diapain dan kita harus bagaimana gitu kan.
4: Di saat plan A kita tidak berjalan dengan baik, itu ada plan B. Plan B pun tidak berjalan dengan baik, harus segera dalam hitungan menit atau dalam hitungan jam, plan C harus sudah terlaksana. Sama halnya seperti di saat kreditnya konser. Itu saya juga bukan hanya bertindak sebagai promotor ya, ada beberapa juga yang saya kerjakan di situ sebagai show manager juga, terus juga teman-teman untuk tiketing juga ini dan lain-lain lah istilahnya. Di saat kredit kita sudah harus menyiapkan plan A, plan B, plan C. Jika ada misal kericuhan, kericuhan kita harus berbuat seperti apa? Jika ada kendala di salah satu vendor misalkan, misalkan ada trouble, nah, itu apa yang harus kita lakukan? Jadi dalam hitungan menit itu harus segera segera tereksekusi, teratasi ya, terus harus ada solusinya. Jadi ya di dunia konser tekanan saat hari H itu lumayan, lumayan ya. Jadi gimana caranya kita mengatur ribuan penonton yang datang dia bisa menikmati event itu dengan enak, dengan enjoy gitu.
3: Wah, stres kah mas.
4: Jadi biasanya setelah event itu kita istirahat total sampai 3 hari.
3: Gak keluar, gak terima tamu,
4: gak terima tamu, gak terima telepon.
3: Tadi ngomongin soal vendor, kan Tolos Entertainment itu kan gak bisa berdiri sendiri tanpa adanya vendor-vendor itu untuk mensukseskan sebuah event. Komunikasi seperti apa yang dibangun bersama mereka sehingga mereka itu merasa nyaman nih kerja bareng sama Tolos tuh, Kak?
4: Ya, untuk masalah vendor ya istilahnya, kita komunikasi ya masalah, terutama masalah payment. Kadang ya terus terang juga ada beberapa, kadang kita itu harus menyelesaikan beberapa payment vendor sebelum hari H, ada yang setelah hari H, ada yang bisa H plus gitu. Jadi komunikasi masalah payment itu yang terpenting untuk vendor, para vendor. Karena kita juga kedepannya saling menjaga gimana event-event ini tetap bisa terselenggara dengan baik.
3: Komunikasinya di situ sih ya.
4: Komunikasinya di situ.
3: Kalau misalnya paymentnya udah lancar, aman acara.
4: Udah lancar, aman acara.
3: Kalau menjamu dan ngurusin talent-talent tuh, Kak Hilmi punya cerita apa tentang mereka-mereka? Kan udah 13 kali ini. Mana yang paling ruwet, mana yang easy going, mana yang paling santai gitu, Kak?
4: Ya ada beberapa sih kejadian. Kita gimana, kan gimana? Juga di Tolos ada nih LO untuk pendamping artis. Ada beberapa permintaan riders-riders kadang tidak saya penuhi total 100%.
3: Gimana?
4: Karena saya selalu punya alasan. Ini Kutos, ini Sumenep, ini kabupaten, ini kota kecil. Jadi apa yang diminta sama talent itu gak ada di sini. Iya. Meskipun kadang itu ada, saya bilang udah, bilang ini aja nggak ada. Karena itu udah 70-80% riders sudah kita penuhi. Kadang begitu, ya kan?
3: Oke.
4: Tapi kalau artisnya bagus nih, bisa bawa penonton banyak.
3: Ya, apa aja ya, minta dikasih?
4: Apa aja minta? Kadang kita lebihin.
3: Emang biasanya kalau talent-talent dari luar Madura, apalagi artis ibu kota gitu, Kak, mereka suka minta yang aneh-aneh dan itu berbentuk apa sih?
4: Kalau untuk sekarang ya, karena sekarang sudah zamannya sedikit viral, ya kan? No justice, no viral. Iya. Jadi itu para talent-talent sekarang beda sama talent-talent dulu. Huh? Jadi sekarang itu talent-talent nggak minta-minta yang aneh-aneh.
3: Gimana? Ya,
4: silanya kalau dulu ada sih aneh-aneh ya yang nggak bisa saya buka di sini. Iya, tapi kalau sekarang mintanya? Itu udah jarang minta yang aneh-aneh.
3: Mintanya apa?
4: Ya paling mintanya makanan. Ya makanan, ada minuman-minuman yang begitulah.
3: Iya, oke.
4: Ya itu masih bisa kita inilah toleransi. Iya. Jadi itu juga untuk menunjang performa talent. Ya. Tapi yang aneh-aneh banget untuk sampai sekarang itu nggak ada.
3: Oke. Ya. Jadi masih slow aja yang ngurusin mereka ya.
4: Masih dalam tahapan wajar.
3: Aku nggak tahu nih teman-teman yang di luar sana yang lagi menyimak Farida sama Kak Hilmi sekarang gitu, mungkin punya pengalaman sama kayak Kak Hilmi yang dia itu ngurusin dunia entertainment gitu, dan karena kotanya kita itu berbeda, mungkin kamu di kota yang agak besar kayak teman-teman di Surabaya dan juga di Malang gitu ya. Barangkali kamu bisa sharing juga nih, seperti apa ceritanya kamu tuh nge-arrange sebuah event yang kamu tuh udah punya bisnisnya di situ. Atau mungkin kamu lebih lama dari Kak Hilmi nih, boleh ya teman Pro 2. Nah, abis ini jangan kemana-mana, kita masih punya banyak cerita sama Kak Hilmi. Pastikan kamu masih barengan sama Farida di Muda Kreatif.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Oh, ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di Area Renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid terlalu banyak.
5: Ini belum menang.
3: Yes, menang. Ini aku di Pro 2.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, jangan lupa untuk menyimak siaran kita di RRI Digital di FM 94,6 dan juga di channel YouTube RRI Sumenep.net ya. Di teman-teman di kota yang lain bisa menyimak melalui Pro 2 FM di tempat kamu, terutama yang berada di Kabupaten Jawa Timur, tentu aja di Surabaya, Malang, Jember, dan juga Madiun. Kak Hilmi, aku masih mau belajar banyak, dan tentu aja teman-teman yang lagi nonton atau lagi dengerin pasti pengen belajar banyak juga dari kejelimitan-kejelimitan ini gitu. Tapi kan potensi bisnisnya besar sebenarnya kan, Kak?
1: Potensi bisnisnya sangat besar. Kalau kita dapat momentum artis yang kita bawa itu sangat bagus. Jadi juga itu pasti akan efek dominonya ke penjualan tiket ke penonton.
0: Itu. Jadi bisa lah dikerjakan teman Pro 2. Kalau kamu mau belajar nanti sama Kak Hilmi ya.
1: Langsung japri.
0: Jangan sama aku. Atau apa-apa. Oke, Kak. Dari sekian banyak proses yang sudah dilalui itu sampai sekarang yang benar-benar harus kita pelajari, terutama teman-teman sebagai pemula nih ya, dan mereka juga budgeting pas-pasan, skill pas-pasan, tapi punya tekad dan kemauan adanya itu gitu. Apa yang benar-benar harus kita lakukan, Kak?
1: Ya, yang pertama keberanian, okay. Tapi keberanian aja belum cukup bagi pemula, ya kan? Mohon maaf ya, mohon maaf bagi pemula, belum cukup. Karena apa? Budgeting itu menjadi faktor utama. Kalau budgetingnya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan untuk menyelenggarakan suatu event, lebih baik jangan terjun dulu, itu saran saya. Jadi budgeting aja dikuatin dulu, baru turun cari istilahnya momentum artis, siapa artis yang dibawa, karena rate card artis sekarang sudah lumayan. Kalau budgeting tidak kuat, ya lebih baik calling down dulu lah, pelajari skill dulu tentang dunia event, atau juga ikut kelas-kelas online sekarang bisa juga kan. Ada tuh istilahnya lebih banyak pelajari dulu skillnya, karena apa, mempelajari kerugian dulu itu lebih penting daripada mempelajari ini nanti hasil berapa, ini mendapat keuntungan berapa. Kerugiannya dulu harus siap dihadapi. Siap gak? Kalau gak siap, mending mundur lah.
0: Nah, yang sekarang itu lebih banyak ngehitung untungnya dulu untuk memperoleh dua. Itu di inilah ya, dihindari dulu. Terus Kak Hilmi tuh tadi mau bilang kayak gini nih teman Pro 2, kalau kamu mulai budgeting gak kuat gitu, gak cooling down, meskipun menggebu-gebu gak ditahan, tapi kamu mulai lanjut jalan gitu, takut kamu itu nanti pergi ke Kamboja atau ke Thailand gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu ya.
1: Jangan sampai jadi joki.
0: Parah. Nah, kalau untuk kerjasama, partnership ataupun sponsorship, itu Tolos itu buka peluang atau open ya sih untuk hal-hal yang seperti itu, Kak?
1: Untuk hal-hal seperti itu, Tolos sendiri itu sangat welcome buat teman-teman yang media partner atau partnership.
0: Iya, benar.
1: Juga sponsor-sponsor yang akan mendukung acara itu kita sangat terbuka. Gimana kita saling mendapatkan benefit untuk acara ini. Jadi banyak yang sudah join dalam event Tolos. Ada banyaklah media partner, juga ada sponsorship dari brand-brand, dari perusahaan yang sudah trust sama Tolos. Itu yang kita jaga, gimana kita bisa saling kerjasama dengan baik, saling trust, amanah untuk diberi kepercayaan itu. Nah, jadi seperti itu.
0: Jadi perlu lah ya, kita bergandengan tangan tuh perlu teman Pro 2, meskipun kita sudah sultan banget gitu kan. Tapi menggandeng partnership itu bukan semata-mata hanya supaya kita dapetin supporting lebih secara pendanaan atau supporting lebih secara kebutuhan-kebutuhan kita, tapi bisa juga untuk memperkenalkan bisnis kita lebih luas lagi gitu, dan memperkenalkan produk mereka lebih luas lagi lewat eventnya kita begitu ya. Kira-kira ya kan, Kak? Ya. Selama ini biasanya kerjasama dengan orang-orang atau perusahaan di bidang apa aja nih kalau Tolos tuh? Di bidang apa aja?
1: Kalau Tolos sendiri terutama itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang nikotin.
0: Oh, ya, oke.
1: Jadi ya mungkin gak bisa saya sebutkan brandnya ya.
0: Intinya,
1: bidang nikotin itu yang benar, sangat menjadi faktor utama untuk support di event konser musik. Jadi juga kayak seperti teman-teman promotor juga ada yang bilang di luar sana yang sudah istilahnya punya jam terbang tinggi. Kadang kita mas gelar event sekali udah gak kerja setahun itu cukup. Tapi kalau sudah rugi kita gak pulang ke rumah itu 2 minggu mas.
0: Jadi obrolan sesama owner entertainment, owner event tuh kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, jadi ya gitu. Kadang kita itu sekali event gak kerja beberapa bulan udah santai, udah enak. Tapi kalau udah kadung rugi kita gak pulang ke rumah.
0: Apalagi Tolos yang sekarang masih ngebangun nih, masih nge-build udah beberapa tahun, masih bercoba untuk survive gitu. Dan tadi Kak Ilmi juga mengatakan bahwa 75% itu kita masih investasi untuk branding nama gitu ya. Dan itu masih tetap berjalan, apalagi yang baru-baru gitu. Kak, pernah kepikiran gak sih kalau suatu saat itu bakalan ada nih kelas untuk nge-arrange event yang itu dimotori oleh Tolos tuh Kak?
1: Kalau saya sendiri, harapan saya sendiri itu ada. Karena saya ingin, yang pertama tadi, ini tujuan Tolos adalah ingin membuktikan bahwa putra daerah itu kan mampu bersaing secara SDM. Jadi untuk mereka bersaing secara SDM butuh istilahnya mungkin pelatihan atau training event apa. Itu akan menciptakan SDM-SDM dan meningkatkan skill-skill mereka di dalam dunia event. Jadi jika, karena saya sendiri masih merasa belum punya kapabilitas di bidang itu, istilahnya masih belum pede lah ke arah sana. Jadi tapi bagi teman-teman yang mau sharing, istilahnya mau join di dalam Tolos itu, saya sangat membuka pintu bagi mereka. Jadi yang penting mereka jangan hanya mendompleng istilahnya, ah saya pengen asik-asik dunia event, tanpa ikut berjuang, terlibat di dalam progres atau penyelenggaraan itu. Jadi kalau kamu mau join, ayo kita sambil berprogres. Kamu buktikan bahwa kamu di sini bukan hanya sekedar sekedar hadir, tapi di sini kamu juga bisa meningkatkan skill kamu, juga meningkatkan istilahnya SDM kamu di sini. Ayo kalau kamu mau belajar silahkan join bersama di sini di Tolos gitu.
0: Ada tapi generasi-generasi mudanya yang mereka udah, aku tertarik nih buat terjun ke dunia entertain, apalagi nge-build event kayak gini gitu, nge-range event kayak gini, itu ada gak?
1: Kalau ada pasti ada, sangat banyak.
0: Oh gitu?
1: Sangat banyak. Tapi ya itu tadi saya sampaikan, sudah apa ya istilahnya, kalau mereka angan-angan sudah ada, keberanian yang masih belum ada gitu. Jadi ya kan, keberanian atau mungkin ya mohon maaf secara finansial juga istilahnya belum siap terjun di dalam dunia promotor event gitu loh Pak. Jadi ya banyak, kalau saya mungkin kalau saya tanya itu dari 1 sampai 10 orang ya, 7 sampai 8 orang itu mau pengen gitu kan. Karena apa, ini kan istilahnya buat Gen Z ini apa peluang, istilahnya pekerjaan yang keren buat itu ya kan, pekerjaan yang keren buat mereka.
0: Benar. Oke, Kak Ilmi di Tolos itu menggunakan media sosial nggak sih sebagai media promosi Kak?
1: Media promosi kita pasti media sosial. Terus juga secara media-media yang baliho, reklame itu juga kita juga kadang kalau kita event besar kita pasti menggunakan reklame, entah dari support dari brand atau juga kita juga pasti promosinya lewat situ.
0: Karena memang masih diperlukan ya, kayak reklame-reklame itu kalau di Sumenep ya. Oke, dan untuk ngebangun atau ngurusin itu sih media sosial itu, itu ada tim tertentu di Tolos gitu ya Kak?
1: Ya, untuk tim di Tolos itu sudah ada beberapa job desk termasuk desain, terus sosmed, dan juga kadang sosmed juga saya handle sendiri.
0: Okay.
1: Istilahnya, jadi saat ada bongkar pasang itu mau nggak mau job desk baru itu harus saya berikan ke siapa gitu. Kalau kalau job desk itu kosong, kadang saya ambil alih sendiri.
0: Aduh.
1: Ya. Karena untuk event ini juga kan banyak rentetannya. Gimana kita ngurus perizinan, gimana kita cara ngurus marketingnya seperti apa, dan lain-lain lah. Istilahnya itu banyak banyak faktor untuk menciptakan kemasan event yang baik.
0: Oke okay, oke. Okay. Ya. Seberapa ngaruh sih media sosial untuk media promosinya Tolos sih Kak?
1: Media sosial ya mungkin 80% lebih itu sangat sangat inilah sangat relevan untuk dijadikan media promosi. Karena kaitannya dengan sekarang orang-orang pasti ya sehari-hari selalu scroll scroll dunia sosmed lah. Jadi seperti itu. Jadi dunia sosmed itu sangat berpengaruh bagi marketing Tolos Entertainment.
0: Oke, kalau kamu mau tahu media sosialnya Tolos Entertainment, cari aja kalau misalnya kamu googling Tolos Entertainment semuanya udah muncul tuh. Yeah. Instagram muncul teman bro, yeah. Kamu tinggal klik. Dan kamu juga bisa apa ya intip di situ yang udah barengan sama Tolos tuh siapa aja gitu, talentnya itu siapa aja. Terutama dalam waktu dekat nanti Tolos itu juga bakalan ada event di bulan ini, entah itu untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia atau apa gitu.
1: Ya salah satunya itu ya.
0: Oh iya.
1: Ya terus ini kan rentetan menuju big event Tolos sendiri.
0: Wow.
1: Ini tanggal 23 Agustus kita kan mau mendatangkan Latasya sama Naila yang lagi viral di TikTok. Jadi itu acara rentetan untuk menuju big event Road to Lepas Penat Volume 5.
0: Itu dia teman bro 2. Ya udah ya, abis ini kalau misalnya kamu mau belajar lebih serius lagi, nanti ada wejangan-wejangan dari Kak Hilmi. Jangan kemana-mana, masih bersama Farida di Pro 2 Sumenep.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital with New Look. Various collaborative content from various national programs, including live visual broadcasts, live radio broadcasts, music playlists, podcasts, video news, and various users' interaction features in the game. Various interest-

0: Solovayum. RRI Digital. Available on Google Store and App Store. RRI Digital.
1: Pro 2 Sumenep. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2. Jadi Kak Hilmi kan udah cerita banyak nih ke kamu. Tadi udah kalau misalnya kamu menyimak dengan seksama dan menghayati apa yang beliau katakan, kamu pasti udah belajar banyak hal gitu. Dari kita, Kak Hilmi gak cerita cuma manis-manisnya aja loh ya. Gak cerita cuma manis-manisnya, tapi pahitnya juga banyak ternyata. Oke, tapi karena sangat cinta sama Sumenep gitu, dia terus di sini karena dia pengen Sumenep itu jadi tempatnya Tolos yang dia itu menggerakkan dunia entertainment di Madura gitu, teman Pro 2. Kak Hilmi, apa yang ingin Kak Hilmi sampaikan untuk teman-teman mudanya kita? Entah mereka itu sebagai penonton atau mereka itu berniat untuk menjadi orang seperti Kak Hilmi gitu.
3: Ya. Terima kasih buat teman-teman ya, yang pertama yang menjadi penonton selama ini buat event konser musik Tolos Entertainment, saya ucapkan banyak terima kasih sudah percaya pada Tolos Entertainment. Yang kedua juga buat teman-teman yang mau terjun di dalam dunia event konser musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.
2: Gitu. Aduh, kalimat terakhir tuh ngena banget kan teman Bro 2. Kalau belum siap rugi, jangan terjun ke dunia event musik ya. Jangan, oke? Harap jangan. Karena kamu bisa stres dan akhirnya lari Vietnam. Yaudah. Teman Bro 2, terima kasih sudah menyimak Muda Kreatif Berjaringan siang hari ini barengan sama Bro 2 RRI Sumenep. Terima kasih juga untuk teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Kalau misalnya butuh sama Tolos di kota-kota yang lain, kontak aja. Butuhnya nggak cuma untuk nge-manage event, barangkali mau sharing bareng gitu ya. Oke, okay, sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya. Barengan sama RRI Sumenep di bulan depan insya Allah ya. Dan siang hari ini dari Pro 2 RRI Sumenep, sampai jumpa. Makasih Kak Hilmi.
3: Ya, makasih.
4: Baru aja kamu dengerin Muda

lama jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Sport News. Update info olahragamu di sini. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Teman Prodia Indonesia resmi ditetapkan sebagai tuan rumah FIFA ASEAN dan penetapan ini dipastikan setelah pemerintah menyampaikan government guarantee kepada FIFA sebagai bagian dari proses pencalonan dan juga kesiapan penyelenggaraan turnamen. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan pemerintah terus memastikan dukungan agar Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang sukses. Dan menurutnya Presiden Prabowo sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Erick juga menjelaskan setelah penetapan tersebut, pemerintah dan FIFA masih melakukan pembahasan terkait host contract. Negosiasi saat ini lebih banyak membahas jumlah isi dan juga ketentuan teknis dalam kontrak penyelenggaraan yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kontrak ketika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Erick juga menambahkan pemerintah telah menggelar rapat terpadu untuk memastikan seluruh pihak terkait memiliki pemahaman dan juga koordinasi yang sama dalam mempersiapkan penyelenggaraan FIFA ASEAN.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Teman Prodia, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League IWL 2026. Nah, jadi teman Pro 2, IWL ini menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota komite eksekutif PSSI Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan liga dilakukan selama 2 tahun. Dia menambahkan peningkatan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan PSSI berani kembali menyelenggarakan kompetisi. Vivin menyebut klub yang telah bergabung dalam IWL dan para pemain putri menyambut kembalinya kompetisi dengan penuh antusiasme. Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan sepak bola wanita tidak pernah dikesampingkan. Erick mengatakan PSSI juga terus mengembangkan sepak bola putri dari tatanan paling bawah ya, sehingga kompetisi liga dapat kembali berjalan secara berkelanjutan. Sementara CEO Indonesia Women's League Teddy Cahyono mengatakan kompetisi akan dibangun dengan mempertimbangkan efisiensi dan juga perkembangan klub peserta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: Teman Pro 2, atlet muda asal Madrasah Tsanawiyah Negeri MTsN 2 Sumenep, Ahmad Syarif Nasrullah meraih juara 1 pada kejuaraan Provinsi Kejur Prof Tenis Meja Jawa Timur 2026 untuk kategori kelompok umur 15 tahun KU15. Kejuaraan ini berlangsung di Gor Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan diikuti oleh deretan atlet muda berbakat dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Kepala MTsN 2 Sumenep Hairudin menyampaikan apresiasi serta rasa bangganya atas capaian dan gemilang yang diraih oleh anak didiknya tersebut di kancah provinsi. Hairudin menambahkan bahwa kebanggaan ini sekaligus membuktikan pentingnya dukungan madrasah terhadap pengembangan potensi non-akademik peserta didik agar mampu bersaing secara sportif. Keberhasilan Ahmad memboyong medali emas KU15 ini menjadi bukti nyata ya bahwa pembinaan olahraga di lingkungan madrasah Kabupaten Sumenep mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat Jawa Timur.

0: 94,6 Radio FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Sandri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Pro 2. Persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis dan mendapatkan cuan atau keuntungan yang banyak, temukan ide bisnis yang tepat. Jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan teman. Yang penting itu, jangan ikut-ikutan tetangga. Gak boleh teman berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda teman berdua, ya kan? Jadi temukan ide bisnis yang tepat. Ya, apalagi sesuai dengan passion kalian dan skill kalian teman berdua. Jangan ikuti passion skill teman kamu, gak boleh. Gak bakal dapat, gak bakal apa yang diinginkan tercapai gitu ya. Dan riset pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana. Seperti visi misinya apa ya. Tujuan jangka pendek, jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu. Dan target pasarnya. Jadi siapa nih pelanggan ideal kamu? Itu semakin spesifik target pasar, semakin mudah kamu memasarkan produk atau layanan. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola. Karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang? Apakah dari penjualan produk fisik, jasa, atau model langganan gitu ya. Ini tuh teman berdua, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya, dan mulai dan kembangkan bisnis kalian seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak ya, konsisten, tekun, terus belajar, inovasi dan lain sebagainya teman berdua. Nah, dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin ya, membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang.
1: Tune in FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: lihat debat panas di media sosial.
1: Tiap hari malah.
0: Astacita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Kalian berdua siapa nih yang udah nonton Spider-Man Brand New Day? Film terbaru dari waralaba Spider-Man ini ternyata masih kenceng banget loh di box office teman berdua. Memasuki akhir pekan kedua, film produksi Sony dan Marvel berhasil meraup 145 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,5 triliun rupiah hanya dari pasar domestik Amerika Serikat. Dan capaian ini membuat Brand New Day menjadi film dengan pendapatan akhir pekan kedua terbesar ketiga sepanjang sejarah. Dan bukan cuma itu ya, sebelumnya film yang kembali dibintangi sama Tom Holland ini sebagai Peter Parker sudah mengantongi 355 juta dolar Amerika Serikat pada pekan pembukaannya di pasar domestik. Kalau dihitung secara global, pendapatannya juga sudah fantastis teman berdua. Setelah 2 pekan penayangan, Spider-Man Brand New Day sudah mengumpulkan sekitar 1,67 miliar dolar Amerika Serikat atau hampir 30 triliun rupiah. Dan film ini bahkan berhasil menembus angka 1 miliar dolar Amerika Serikat secara global hanya dalam waktu 6 hari. Dengan performa seperti ini, film tersebut mulai diprediksi punya peluang untuk terus mencetak rekor baru. Bahkan ada kemungkinan pendapatannya bisa mendekati 2 miliar dolar Amerika Serikat secara global. Jadi buat teman Pro2 yang belum sempat menyaksikan aksi terbaru Peter Parker, hype-nya tuh masih belum turun loh teman Pro2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Blue Saya, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, buat kalian penggemar Marvel, ada kabar yang cukup bikin penasaran nih. Marvel Studios sedang menyiapkan film X-Men versi Marvel Cinematic Universe atau MCU. Dan tiga pemeran utamanya itu sudah dikonfirmasi. Nama pertama ada Sadie Sink yang akan memerankan Jean Grey. Buat yang familiar dengan Stranger Things, Sadie ini tentu udah gak asing lagi ya. Versi Jean Grey yang diperankannya bahkan sudah diperkenalkan lebih dulu lewat Spider-Man Brand New Day. Kemudian ada nama Kit Connor yang dipercaya sebagai Scott Summer alias Cyclops. Dan karakter ini merupakan salah satu pendiri sekaligus pemimpin penting X-Men dengan kemampuan menembakkan energi optik dari matanya. Dan Kit sendiri dikenal lewat perannya sebagai Nick Nelson di Heartstopper. Terus ada Samara Weaving juga sebagai Emma Frost. Karakter ini dikenal punya kemampuan telepati dan bisa mengubah tubuhnya itu menjadi bentuk berlian. Dan Emma ini juga punya sejarah sebagai White Queen dan pernah memimpin Hellfire Club. Film ini akan disutradarai oleh Jack Scarr yang sebelumnya menggarap Thunderbolt dan produksinya ditargetkan mulai pada tahun 2027. Sementara filmnya ditargetkan tayang pada musim panas tahun 2028.

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik, atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang. Kenapa kamu menundukkan pandangan? Biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim? Biar dia di sana juga rajin ta'lim. Siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri, itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji.

0: dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, "Ustaz, foto dong," gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya iya ya kan, gak enak tuh ditolak. "Udah Ustaz, foto dong," gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh, jadi gini saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempel lagi, udah ada jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi, saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam, jam 12 malam, "Ustaz boleh tanya?" Jam 12 malam, "Ini Ustaz saya ada masalah segala macam." Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja, pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza' min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya, tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza' min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis amal.
1: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: Yuk, waktunya kita info Pro 2 dulu sebelum kita update. Kok sebelum kita update sih? Sebelum kita ke sore ceria.
2: Iya, emang sih teman Pro ya, kalau kondisi itu kurang sehat. Itu kan kemana-mana ya, tidak konsen. Terus kalau ini kan pasti sakit cetak gitu.
1: Iya.
2: Jadi teman Bro kalau sakit ya, usahakan harus konsentrasi.
1: Iya. Kalau sakit harus konsentrasi.
2: Konsentrasi gimana caranya biar cepat sembuh?
1: Gitu. Ya udah, kita update dulu informasi di Info Pro 2 di informasi pertama. Tentang musim haji 2027 ini Camat Raas Ahmad Fikri yang memfasilitasi kegiatan bimbingan manasik haji secara mandiri ya bagi calon jemaah haji CJH Kecamatan Raas. Nah, kegiatan tersebut digelar pada 11 Agustus kemarin nih sebagai upaya memberikan pemahaman yang dan juga pembekalan kepada warga yang akan menunaikan ibadah haji. Nah, menurut Ahmad Fikri sendiri kegiatan ini juga menjadi momentum penting karena selama 4 hari Kak Hairul Anam alumni pembimbing ibadah haji di tahun 2026 berada di Kecamatan Raas dalam rangka safari maulid. Nah, kehadiran Kak Hairul Anam ini dimanfaatkan untuk memberikan pembekalan sekaligus berbagi pengalaman secara langsung ya kepada calon jemaah haji.
2: Dan tadi juga informasi yang berikutnya juga punya informasi kan karya dari CJHan ya. Nah, ini dari FIFA Asian Cup teman Pro 2. Jadi dari Jakarta informasinya pemerintah bersama berbagai kementerian dan lembaga ini terus mematangkan persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup. Nah, dukungan lintas sektor sudah dinilai menjadi kunci agar penyelenggaraan turnamen itu dapat berjalan sukses baik dari sisi pertandingan maupun pelayanan kepada seluruh peserta teman Pro 2. Dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwasanya koordinasi antar lembaga berjalan dengan baik dan menurutnya pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga aparat keamanan ini menunjukkan komitmen bersama untuk menyukseskan ajang sepak bola internasional tersebut. Wis Andi enggak sabar nih. Mau lihat ASEAN FIFA Cup di Indonesia teman berdua.
1: Iya dong. Nah, kita beralih ke informasi ketiga. Kapolres Sumeneb Kombes Pol Ari Indra ya Sentanu yang memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan Sambung Rasa bersama Forkopimcam, tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga 11 kepala desa sekecamatan Manding Selasa 11 Agustus kemarin malam ya teman berdua.
2: Oke, Sandri Ali ya.
1: Nah,
2: Ali lagi batuk di teman Pro 2 kasihan. Jadi dari forum ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kondisi keamanan serta ketertiban lingkungan di masing-masing teman Pro 2. Bahkan dialog secara langsung ini juga menjadi kesempatan bagi kepolisian untuk memperoleh gambaran mengenai dinamika yang berkembang di tingkat desa. Wih, keren nih. Kapolresta Sumeneb bagus nih.
1: Iya dong. Ya. Kapolresta sudah ganti Kapolresta ya. Iya,
2: Kapolres.
1: Kapolresta. Iya, tambah keren lagi dong.
2: Pastilah ya, Sumeneb dong.
1: Iya dong.
2: Punya bos.
1: Iya deh, itu teman Pro 2 3 update informasi kita di Seri Ceria ini dan nantikan update selanjutnya tepat nanti pukul 8 dan kita ke next program di Sore

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Nah, di selamat kepada PRRI Pro 2 FM Sumedap.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Kamu jangan banyak ngomong, biar Sandi aja.
1: Alah.
2: Sama karya kan perhatian gitu ya, kasihan. Sakit teman Pro 2. Kan kalau orang sakit itu harus disayang ya. Harus. Tuh,
1: enggak usah.
2: Kamu kok diam kamu dong?
1: Enggak usah, enggak butuh kasih sayang, butuhnya transferan aja.
2: Boleh nanti. Ada yang masuk nih barusan notif nih.
1: Notif apa iya, kau?
2: Ada 7 digit terang aja.
1: 7 ya, digit iya. Apa?
2: Mau dikirim ke karya kan biar beli obat ke dokter ya kan.
1: Iya. Iya. Udah. Kita mau kasih tahu cluenya TTM kita hari ini, yes. Teman Pro 2. Clue TTM kita hari ini kata kejar dalam bahasa Madura.
2: Yes.
1: Bang.
2: Apa? Bukan.
1: Apa? Bukan. Tapi ini apa? Huruf pertamanya T.
2: Iya.
1: Di tengah ada huruf A.
2: Bukan
1: sama N.
2: Lah, di kota keempat.
1: Iya, di kota keempat sama kelima.
2: Ada AN.
1: AN ya, teman Pro 2. Dan di kotak terakhir kosong, 2 sama 3-nya juga kosong nih, teman Pro 2.
2: Tinggal kamu pilih ya.
1: Kok tinggal ngisi yang kosong.
2: Ngisi yang kosong.
1: Ini bisa kalian jawab di komen-komen semua media sosialnya kita.
2: Betul.
1: Ada Facebook, TikTok,
2: WhatsApp,
1: Instagram,
2: juga ya.
1: WhatsApp juga.
2: Dulu Santi kalau sakit itu banyak sedekah karya. Jadi lah teman Bro kalau misalkan bisa menjawab itu ya sedikit.
1: Enggak ada. Ria lagi butuh uang buat ke dokter. Aduh, ya deh. Kita mau nyepil ini apa ya, desa kelahirannya yang bebek.
2: Iya. Yeah. Suaminya kamu kan dari Pengselok kan?
1: Betul ya teman Bro juga.
2: Dari tahun apa? 93 sampai sekarang lahir ya. Kalau Pengselok ya udah Pengselok.
1: Kalau
2: kalian
1: tahu.
2: Kan punya cerita, kalian kan dulu katanya kalinya itu anget.
1: Anget.
2: Kali anget. Gitu. Tapi kalau Pengselok itu setelah saya researching di googling, ini apa ya, punya nama cerita.
1: Namanya tuh punya cerita,
2: yes,
1: ya.
2: Betul.
1: Jadi mungkin kalau kalian dengar kata Pengselok sih yang langsung terbayang adalah kawasan di pusat kota Sumenep.
2: Betul.
1: Tapi memang iya ya, lokasinya berada di satu ikon kota yakni di Masjid Jami,
2: yes,
1: ya. Itu dari Masjid Jami ke belakang Masjid Jami itu udah desa Pengselok semua.
2: Panjang itu ya Pengselok.
1: Iya. Iya, pokoknya daerah sana sampai perbatasan di mana sih? Kalau kita nyebutnya Pelar.
2: Pelar.
1: Itu tempat Pro 2.
2: Berapa kilo berarti sana ya? Dari Masjid Jami.
1: Dari Masjid Jami. Nah, biasanya sih kalau Arya tuh yang sering ke sana ke pasarnya.
2: Oh iya, di belakangnya kan.
1: Iya.
2: Masjid Jami kan ya.
1: Iya, pasarnya kan sayurnya sampai malam.
2: Beli sade enggak?
1: Ya enggak lah. Oh, tapi memang iya sih kalau pasarnya tuh dari dulu ya apa? Memang apa? Pasar itu.
2: Pasar tradisional.
1: Pasar tradisional yang jual sade, landu, apaan itu deh ya tempat perdua.
2: Tapi di sana bukan sajam.
1: Bukan.
2: Bukan penjualan sajam, bukan.
1: Bukan.
2: Emang transaksi jual beli celurit.
1: Iya.
2: Alat tangan. Ngare,
1: iya, gitu. Kalau di Madura kebing ngare ya guys, betul. Alias ngarit.
2: Ngalak rambunan bahasa kita.
1: Benar.
2: Okay. Yeah. Nama Pengselok ini teman berdua, setelah saya researching di googling, itu berkaitan dengan peristiwa peralihan dinasti di Keraton Sumenep. Dan namanya itu bahkan disebut sudah berusia lebih dari 5 abad teman Pro 2. Dan dulu ceritanya nih ya, ketika Pangeran Sidingpuri gugur dan kemudian Tumenggung Kanduruhan menjadi penguasa baru Sumenep pada sekitar tahun 1492.
1: Lama banget.
2: Itu. Dan saat itu pusat keraton berada di kawasan sekarang dikenal sebagai
1: Karangtua. Oke. Nah, ini memang iya sih ya untuk keluarga bangsawan sendiri dan para pejabat keraton menempati kawasan di sebelah selatan ya, yes, teman Pro 2, bagian Lao.
2: Betul.
1: Ya kan? Nah, kawasan itu tuh dulu disebut Bongso Ilok.
2: Apa?
1: Bongso Ilok atau Bangsa Elok, ya teman Pro 2, yang merujuk pada kalangan bangsawan tingkat atas katanya.
2: Berarti Bangsa Elok bangsa yang bagus.
1: Nah, bangsa yang bagus ya. Alias bangsa tingkat atas.
2: Betul.
1: Nah, ini seiring waktu juga penyebutan tersebut semakin populer di tengah masyarakat dan lidah masyarakat Sumenep kemudian melafalkannya sebagai Bangselok
2: atau Bengselok.
1: Nah, Bengselok ya teman Pro 2. Jadi memang iya sih, nama itu akhirnya melekat sampai sekarang ya sebagai nama kawasan di sana sendiri, di belakang Masjid Jami ya teman Pro 2.
2: Ya begitulah Sumenep, begitulah Madura ya. Ada Pecanti punya teman ya.
1: Apa?
2: Namanya kan Wasilatul Rahman, dipanggil Acing. Itulah Sumenep.
1: Iya, nama bagus-bagus ya. Seobo-obo, Acing. Padahal namanya yang paling ganteng tuh Wasil ya.
2: Sil-sil gitu. Ceng-ceng-ceng kan gimana panggilannya kan ya kan?
1: Ya berarti salahnya temennya dong.
2: Ya begitulah versi Sumenep.
1: Celalanya bagus-bagus Seobo ya guys. Jadi memang ini teman Pro 2, ketika kita melewati Bangsel sendiri itu melihat Masjid Jami Sumenep, sebenarnya kita sedang berada di kawasan yang punya jejak sejarah panjang loh teman Pro 2. Jadi dari sini kita bisa belajar sih ya, nama tempat yang kelihatannya sederhana nih buat kita, kayak kita gak tahu, kita-kita sendiri tuh gak tahu kalau ternyata tuh nama Bengselok sendiri tuh udah karena awal mulanya dari bangsa Elok, Elok ya teman Pro 2. Malah ya mungkin karena lidah orang Sumenep Bengselok. Kira-kira bermain ya.
2: Mau kemana? Bangsa Elok gimana panjangannya?
1: Kemana? Kalau kempang ya. Bengselok.
2: Gak mau ribet sih orang Madura itu sebenarnya.
1: Emang iya ya teman berdua. Jadi mungkin nih yang orang-orang Bengselok asli, mungkin mereka ini baru tahu ya. Karena Bidur. Kita.
2: Karena baru tahun berapa?
1: Apa?
2: Keluarga ke daerah Bengselok.
1: Tahun 2018.
2: Berarti sudah berjalan 8 tahun. Baru tahu sekarang
1: masih. Baru tahu sekarang.
2: Apalagi anak muda sekarang Gen Z.
1: Enggak bakal tahu. Enggak bakal tahu ya teman-teman. Iya, Bengselok doang. Oh, Bengselok iya Budina Masjid Jami. Iya, di mah. Iya Budina Masjid Jami lah pokoknya.
2: Ke mana? Ke Barat Pelar.
1: Oke, teman-teman Pro 2. Dengan adanya 3M jadi kita tahu ya teman Pro 2 satu cerita di satu daerah dan juga asal usul dari namanya satu daerah di Sumenep nih teman Pro 2. Mungkin ada cerita lain nih di satu daerah juga ya kan Kak Sandri.
2: Yes.
1: Entah itu di Sumenep lah, Pamekasan lah, Sampang lah atau Bangkalan lah teman Pro 2. Dan jangan lupa pantengin terus.
2: Betul.
1: Madura.
2: Jadi buat teman Pro 2 yang punya kita juga collab dengan RRI Pro 2 ya.
1: Iya, bisa dong. Iya, langsung ke WA-nya kita nih teman Pro 2. WA-nya berapa?
2: 0853-3489-4676.
1: Oh, tak kirain enggak hafal.
2: Apa lu penyiar 11 tahun.
1: Oke, deh, teman Pro 2 itu dia ya. Cerita kita di Madura-Madura-Maduranya dan nanti kita bakalan pantengin terus updatean TTM kita nih. Sampai di mana nih TTM kita ya?
2: Yes.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: PPM Teka-teki Madura.
1: Yuk, waktunya kita jawab TTM kita hari ini.
2: Yes.
1: Kata kejarnya dalam bahasa Madura apa nih?
2: Kata kejar.
1: Ya.
2: Jangan ngerti kesalahannya.
1: Ya. Kata kejar ya teman perdua dalam bahasa Madura apa nih?
2: Oke. Ini ada Kak Randy ya. Kak Randy ini jawab langsung. Melenceng dari yang ada di kotaknya. Tapi benar.
1: Apa? Tuh. Apa jawabannya katanya?
2: Tabeng.
1: Iya, tabeng.
2: Benar, meskipun enggak pakai A, kan intinya sama.
1: Iya.
2: Tapi di
1: tulisan ya, yes. Tulisan yang benar ini tabang.
2: Tabang.
1: Tabang ya. Tapi pengucapannya kalau dalam bahasa Madura AE.
2: Betul. Tabeng.
1: Tabeng ya teman berdua. Ya, saya ngecek tabeng kok.
2: Iya. Ada lagi yang apa? lebih apa? Kita sering diucap.
1: Apa?
2: Lajek ser neser. Gitu. Iya kan? Iya. Betul kan? Kan kita sering dulu pas SD, SMP, "Hei, lajek ser bo neser bo." Gitu kan.
1: Aduh, ser kare. Ah, Ria sampai batuk guys.
2: Tapi karya pernah ucapin itu, kata-kata itu kan?
1: Iya. Ser-ser jelas ser-ser tulis ser-ser. Apalagi kalau anak-anak kecil nabeng kopean.
2: Kopean iya, makanya gitu. Pernah karya yang dengar
1: apa?
2: Kopean na tabeng? Enggak.
1: Enggak, ser-ser kopean enggak
2: sama ser-ser. Kopean ser-ser gitu.
1: Iya. Apa boleh yang paling lucu tuh? Jira ser-ser aja om. itu yang paling atau jera ser-ser entok ya. itu yang lucu
2: desa amat itu bos. Pelosok amat bos.
1: Tapi memang iya kan. Ya, betul. Itu yang biasanya anak-anak Jawa sekarang itu benih tabang
2: bukan.
1: Ya
2: ser-ser
1: sama aja ya teman berdua. Itu cuma bahasa gaulnya kita
2: bahasa konohnya kita.
1: Iya, bahasa konohnya kita ya teman berdua.
2: Tapi enggak jawabnya tabeng. Ya, untuk apa? Bahasanya atau tulisannya
1: tabang. Tabang ya. Tabang ya. Oke deh, okay. Terima kasih buat yang teman-teman produa yang udah jawabin nih TTM yes. Kita hari ini. Ditungguin terus TTM kita karena TTM kita ada setiap hari kecuali

0: ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Ya, masih di 104.6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Dan teman Pro 2 waktunya di Ria Juara.
2: Songong lo, songong.
1: Ria Juara ya teman Pro 2.
2: Seolah-olah namanya Ria emang dari C ini ya. Masuk gitu ya.
1: Enggak lah ya teman Pro 2. Ya, waktunya kita ceria juara di teman Pro 2. Kita
2: kalau bakalan kalau Ria Juara apa? Kamu harus ceria apa? Dong.
1: Ya aku kan udah ceria.
2: Jangan
1: ini.
2: Jangan batu-batu.
1: Beda lagi tuh. Beda, ya. Ini Ria udah walaupun batuk lagi sakit ya teman Pro 2, imun Ria lagi turun, lagi down nih teman Pro 2, tapi kenapa? Ria tetap ceria nemenin kalian-kalian semua di ceria juara.
2: Memaksimalkan untuk ke 80% ya.
1: Iya dong, pastinya dong. Ntar lagi kita merdeka, guys. Ya.
2: Iya deh.
1: Kita ntar lagi merdeka karena bentar lagi 17 Agustus.
2: 5 hari lagi, Bos. 5 hari lagi.
1: Iya dong. Tuh,
2: tapi
1: udah
2: ini spesial
1: 12
2: banget.
1: Ya.
2: Apa? Spesial banget. Ini kado spesial untuk Indonesia. Dua siswa.
1: Iya.
2: Ya.
1: Di SMAS Hang Tuah Lampung ya. Ini dia mereka bukan meraih apa nih? Meraih emas, guys. Emas, guys.
2: Karate Staden Olimpik 2026.
1: Dulu
2: Sandi pernah kayak gitu, Karya. Di hari kemerdekaan Sandi memberikan kado untuk Indonesia. Dapat prestasi yang sangat luar biasa di tahun 2012.
1: Oh, itu udah beberapa tahun yang lalu ya.
2: Iya,
1: guys.
2: Tapi harus ingat itu.
1: Iya dong, karena memang iya ya kita yang menorehkan prestasi, terus kayak kado untuk kita sendiri gitu loh, kayak kado buat kita sendiri, kita udah berjuang mati-matian, udah istilahnya kalau mungkin kejuaraan itu di tingkat
2: internasional
1: apalagi untuk internasional, aduh itu kayak kado spesial untuk diri kita sendiri, ya guys, bukan cuma untuk sekolah tapi untuk diri kita sendiri nih teman.
2: Dan ini masuk banget, dapat banget gitu teman berdua. Hari kemerdekaan dia itu sudah meraih emas, bahkan bukan di daerah, bukan di nasional, dia itu
1: internasional ya teman Pro 2.
2: M. Alfat Azam.
1: Wah, M. Alfat Azam ya teman Pro 2 yang sukses jadi juara di nomor kumite minus 55 kg putra ya teman Pro 2. Dan satunya lagi siapa?
2: M. Nabil Raihan. Juga meraih medali emas di nomor kumite plus 76 kg putra.
1: Memang yang namanya Muhammad ini kayaknya juara banget ya.
2: Emang punya keluarga namanya Muhammad kamu ya?
1: Ada.
2: Ada.
1: Nabi Muhammad.
2: Oh iya.
1: Nabi Muhammad kan keluargaku.
2: Betul.
1: Memang ya teman Pro 2, prestasi ini tentu bukan hasil yang datang secara instan nih teman Pro 2. Di balik medali emas yang mereka bawa pulang nih ada latihan yang rutin,
2: pastilah
1: disiplin
2: itu.
1: Dan juga setuju. Semangat pantang menyerah yang terus mereka jaga ya.
2: Dan kita spill dulu. Ternyata untuk

0: Ajang Karate Stadion Olimpik 2026 tahun 2 tingkat Provinsi Lampung ini berlangsung pada 31 Juli hingga 2 Agustus kemarin 2026. Wah,
1: baru aja nih teman Pro 2. Ya. Ini masih anget-angetnya ya.
0: Iya, kalau dibaratkan makanan itu etek ku ki anga. Enggak dingin.
1: Betul. Ya kan? Betul ya teman Pro 2. Nah,
0: gitu.
1: Jadi sekolahnya mereka juga berkomitmen nih untuk terus mendukung pengembangan bakat para siswanya melalui berbagai kegiatan positif ya teman Pro 2. Dan kalau di karatenya sendiri sih bukan cuma mengajarkan teknik bertandingnya doang, tapi lewat olahraga ini para atlet juga belajar tentang kedisiplinannya, rasa hormatnya, pengendalian dirinya hingga sportivitasnya nih teman Pro 2. Tapi memang iya sih Kak Sandri.
0: Apa?
1: Kalau di bela diri, anggaplah karate ini kan bela diri.
0: Betul.
1: Yang paling susah untuk diatur itu
0: mental.
1: Bukan.
0: Apa?
1: Ngendalikan diri kita.
0: Emosi.
1: Iya. Kayak kita misalkan kena pukul aja. Pukul. Itu kayaknya rasanya
0: pengen bales.
1: Aku harus bales nih, aku harus
0: coba,
1: bales.
0: Coba Sandri mau mukul
1: kan. Enggak. Kita enggak lagi bertanding,
0: Iya.
1: Ria juga bukan atlet olahraga ya, teman berdua. Bukan.
0: Otot udah gede, tangan bahu udah gede itu kan. Coba gini kan.
1: Ini oleh nangang Kak Galon mau sobros. Tapi memang iya teman Pro 2 yang paling kalau dari ceritanya anak-anak yang memang olahraga menekuni olahraga bela diri yang paling susah diatur itu ya pengendalian dirinya.
0: Emosi lah pasti.
1: Iya.
0: Bukan semua cuma di karate, semua olahraga.
1: Iya.
0: Emang harus
1: dijaga ya teman Pro 2, apalagi kalau kita jangan sampai lah kita kelewatan karena kalau udah kita kelewatan pasti udah ada hadiah diskualifikasi ya teman Pro 2. Kartu merah ya teman Pro 2. Jangan sampai gara-gara emosi kalian malah merugikan klub. Apa yang udah kalian raih, apa yang udah kalian usahakan nih teman Pro 2. Nah, untuk prestasi yang diraih Alfat Azam dan juga M. Nabil Raihan nih teman Pro 2 ini jadi pengingat ya bahwa usia muda nih bukan halangan kalian-kalian untuk berprestasi. Betul. Justru ketika bakat dipadukan dengan kerja keras dan juga dukungan dari lingkungan sekitar, peluang untuk meraih mimpi kalian akan semakin terbuka lebar ya kan Kak San?
0: Yeah, jadi buat teman Pro 2 semoga dua atlet ini teman Pro 2 dari Lampung, ya atlet muda ini dari Lampung bisa menjadi inspirasi.
1: Inspirasi iya
0: buat
1: dong.
0: Kita semua buat teman Pro 2, buat anak Sandri, buat anak Arya.
1: Iya. Yeah. Istilahnya apa? Muncak naring Mas Hurana.
0: Apa?
1: Kaca kepeng. Iya kan? Muncak naring tua itu, muncak naring
0: Sandri
1: tua.
0: Sandri enggak sampai ke situ, Bos.
1: Ah, Kak Sandri gak orang Madura banget nih.
0: Iya
1: betul. Ya jadi kalau kata orang cak naring tua,
0: apa?
1: Pati kaca kepengah gitu ya guys. Oke deh teman Pro 2, kita masih punya banyak stok nih teman Pro 2, anak-anak berprestasi di ceria juara hari ini nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
0: Guys, tetap di RRT Pro 2 Sumanda.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ya, ini malah ada yang borong ya nih, betul. 42.
1: Dari Lampung ke Sulawesi Tenggara.
0: Hah?
1: Iya dong. Tadi kan Lampung.
0: Oh iya.
1: Ini ke Sulawesi Tenggara.
0: Iya, Riau ya, 82.
1: Tepatnya.
0: Bukan Ria.
1: Bukan.
0: Riau.
1: Riau.
0: Riau ya, bukan Ria. Ria.
1: Kalau kamu Ria kan?
0: Iya.
1: Kamu sebenarnya Ria. Bukan Ria, Ria.
0: Enggak, bukan Ria. R-I-A. Nah, ini ada yang ngeborong medali di 82, ada yang ngeborong 11 piagam. Banyak di 82.
1: Katanya juara satu pemilihan Nona Indonesia Sutra 2026. Namanya Isadri, mau ingat ke Meli.
0: Apa?
1: Ingat ke Meli, teman kita. Kan Meli kan Melika ya.
0: Oh, Melika ya. Ya ini Malika. Malika ya.
1: Aurora Janika.
0: Nah, ini memang iya, dia ini berhasil meraih juara umum satu pemilihan Nona Indonesia Sulawesi Tenggara. Prestasi ini juga membuat Malika berhak mewakili Sulawesi pada ajang Grand Final pemilihan Nona Indonesia yang akan digelar Yogyakarta ya, teman Pro 2, masih tahun depan lagi.
1: Tapi prepare-nya udah pasti udah ini, udah mateng.
0: Iya dong, masih prepare-nya lama. Harus sekarang nih teman Pro 2. Kayak latihan apa sih? Latihan jalan ya.
1: Ini kayak Miss Universe itu ya.
0: Iya, kayak Miss Universe, okay. Kenona.
1: Betul.
0: Nah, ini menurut penyelenggara sendiri, para pemenang dari tingkat provinsi bakal melanjutkan perjalanan ke tingkat nasional ya, untuk menunjukkan kemampuan, kepribadian dan potensi terbaik yang mereka punya.
1: Yang menariknya apa, yang menariknya nih?
0: Nah, ini bukan prestasi pertama Malika nih, teman produser. Okay. Sebelumnya dia juga pernah meraih juara satu Miss Pritin pada ajang Grand Tourist Ambassador. Bahkan ini saat mewakili Sulawesi Tenggara di tingkat nasional ya, dalam kompetisi yang sama, Malika berhasil membawa pulang juara dua nasional ya, teman produser. Jadi
1: berarti, artinya apa?
0: Prestasinya juga, perjalanan prestasinya terus berkembang dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Keren. Jadi dia gak stagnan nih, teman Pro 2. Dari juara prestasi. Iya, dari juara 2 ke juara 1, guys.
1: Nah, ini cocok jadi kaca cepeng kita.
0: Iya, kan? Iya, kaca cepeng.
1: Jangan berpuas diri apapun yang sudah kita raih.
0: Terus kejar kejar. Kalau bisa nih teman Pro 2, kalian walaupun kalian mimpi setinggi langit, gak apa-apa, capai terus ya. Gimana pun caranya, kamu harus bisa capai itu. Betul. Nih teman Pro 2.
1: Hauslah berprestasi,
0: teman Pro 2. Haus akan prestasi ya teman Pro 2. Jangan haus validasi.
1: Bukan.
0: Jangan.
1: Gak bagus, guys.
0: Haus akan prestasi sama haus akan validasi itu beda jauh.
1: Seperti kaki sama rambut kita kan.
0: Jauh.
1: Tapi prestasi Malika ini
0: apa?
1: Menunjukkan bahwa menjadi anak muda berprestasi itu bukan hanya soal nilai akademik.
0: Benar.
1: Ya, seperti kemampuan berbicara di depan umum, PD, terus etika, disiplin dan sebagainya. Jadi kemampuan membawa nama daerah juga menjadi bekal penting untuk bersaing di tingkat nasional.
0: Iya dong. Apalagi jadi, nama daerahnya sendiri.
1: Sombong, ya kan?
0: Yeah.
1: Meskipun udah berapa kali dapat prestasi, jangan sombong dulu teman berdua. Gak boleh ya.
0: Gak boleh lupa ya teman berdua. Gak boleh lupa apa yang kamu dapetin tuh. Bolehlah ya, kayak berbangga diri lah untuk kita sendiri. Tapi jangan lupa diri, guys. Betul. Karena di atas langit masih ada langit ya.
1: Atas surya masih kecil, bos.
0: Oke deh, teman Pro 2.
1: Yang
0: terpenting nih teman Pro 2, menjadi pengingat nih, setiap anak muda punya kesempatan untuk berprestasi di bidang yang mereka, yang kalian-kalian tekuni semua nih teman Pro 2. Dan yang terpenting adalah terus belajar, mengembangkan kemampuan. Betul. Kalian dan berani mengambil peluang. Jangan ngambil
1: uang
0: hak orang lain.
1: Jangan mengambil uang.
0: Ya, ambillah peluang, bukan uang.
1: Betul.
0: Tapi enggak apa-apa sih kalau dikasih, diambil aja.
1: Coba deh contoh deh, kasih ke Sandri, coba kasih uang.
0: Enggak lah, dia enggak mau ngasih uang ke Kak Sandri.
1: Kenapa?
0: Ya enggak lah, enggak mau.
1: Kita kan prank.
0: Enggak prank.
1: Kita kan sohib.
0: Enggak.
1: Kita kan temenan seumur hidup.
0: No, temenan boleh. Tapi tapi tidak no. Ini teman produa siapa tahu aja nih teman produa, langkah yes, kecil apa? Yang kalian ambil yang dimulai hari ini bisa betul. Jadi mengantarkan kalian ini menjadi wakil daerah amin. Nih kayak amin, si amin. Malika ya teman produa,
1: bahkan membawa nama Indonesia.
0: Iya dong, harus dong ya teman produa, ke panggung yang lebih besar lagi di teman produa. Jadi jangan capek berharap, jangan capek belajar terus tekuni apa yang mau kamu tekuni teman produa. Prestasi itu pasti sudah pasti ya teman produa di depan mata kalian nih kalau kalian mau berusaha.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nah, ini nih seperti kata Ria tadi di Taman Pro 2.
1: Mau kemana lagi kita?
0: Nah, ini yang ke Riau. Ini Taman Pro 2 yes. Yang borong 11 piagam penghargaan dari LLDI KTI wilayah berapa ini Kak San?
1: 17.
0: Iya, Taman Pro 2. Nah, ini memang kabar inspiratif banget nih dari dunia pendidikan tinggi Indonesia ya. Ada Universitas Islam Riau atau UIR ya, UIR gitu Taman Pro 2 yang berhasil ngeborong 11 piagam sekaligus. Ini banyak ya, 11 loh. Nah, ini penghargaan ini juga diserahkan dalam rapat koordinasi pimpinan perguruan tinggi swasta yang digelar di Pekanbaru sebagai bentuk apresiasi atas berbagai pencapaian kampus di bidang akademik, kemahasiswaan, sampai ke tata kelola perguruan tinggi. Wow.
1: Jadi buat teman berdua yang sedang mempersiapkan diri nih ya, masuk perguruan tinggi, kabar ini teman berdua bisa jadi pengingat bahwa kampus-kampus di daerah ini juga mampu mencetak prestasi yang sangat luar biasa.
0: Iya.
1: Tapi
0: dong,
1: yang paling penting gini, bukan hanya memilih tempat kuliah ya, tetapi bagaimana kita memanfaatkan kesempatan belajar, aktif mengikuti kegiatan, dan terus mengembangkan potensi diri.
0: Iya dong, karena pada akhirnya memang prestasi besar gak datang begitu aja.
1: Betul.
0: Ya.
1: Setuju.
0: Gak segampang itu guys, dibutuhkan kerja keras, kolaborasi juga iya, dan juga semangat untuk terus berkembang nih Taman Pro 2. Selamat untuk
1: ya.
0: UIR ya, atas pencapaian yang membanggakan nih Taman Pro 2. Semoga semakin banyak lagi anak muda Indonesia
1: amin.
0: Yang terinspirasi nih untuk berprestasi dan membawa nama baik kampusnya, daerahnya, dan juga nama bangsa kita dong.
1: Betul. Hebat ya, 11 ya.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun. Siapkan identitas diri.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri dari SMA Negeri 2 Sumenep. Di sini saya akan membacakan beberapa surat pendek, yaitu adalah surat Al-Falaq. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Semoga surat-surat yang saya bacakan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren. Bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Pro 2, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an, yaitu surat At-Taubah ayat 17-24. Dan semoga setiap ayat yang kita dengarkan sore ini membawa keterangan hati, keberkahan, serta menjadi syafaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sekalian kami informasikan adzan maghrib akan berkumandang tepat di pukul 17.28. Untuk teman Pro 2 yang sedang beraktivitas, jangan lupa siapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kami sekedap keluarga besar RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala aktivitas dan ikhtiar kita sepanjang hari ini diterima sebagai amal ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Produa Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ma

0: اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

0: Siapa yang hatinya yakin kepada Allah, maka hati itu akan digenggam oleh Allah. Dan Allah kalau menggenggam hati hambanya, tidak akan mungkin membuat hati itu kecewa. Pasti Allah bawa yahdi qalbah, diarahkan oleh Allah kepada kebaikan-kebaikan, diarahkan kepada hal-hal yang baik ketika kita percaya kepada Allah. Sehingga ketika Allah ngasih satu ketentuan dalam hidup kita, ah udah, kan Allah yang menentukan ini, ya udah percaya aja. Apapun yang ditentukan Allah, kita ikut. Dan apapun kehendak Allah, kita terima. Karena selalu ada kebaikan di dalam setiap pemberian Allah, walaupun pemberian itu hal-hal yang tidak kita sukai. Yuk kita belajar terima kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Percaya sama Allah, jangan ragu sama Allah, serahin aja semua urusan kita kepada Allah. Pokoknya kalau udah ada kata Allah, udah beres semua urusan kita insyaallah.
1: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Harganya 60.000.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
6: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
5: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
7: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
8: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Produa Religi.
1: Setiap manusia menginginkan selamat dunia sampai akhirat. Para guru menyatakan, bahkan para sesepuh menyatakan, ingin selamat dunia sampai akhirat, ada dua hal yang harus kita pegang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah terletak pada lisan. Yang kedua terletak pada etika. Lisan merupakan kunci kebaikan dan juga kunci dari keburukan. Jika lisan kita digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, maka selamat kita dunia sampai akhirat. Jika lisan digunakan untuk mengatakan hal-hal yang buruk, bahkan sering ingkar dengan ucapan, itu tetanda kita tidak akan pernah selamat dunia sampai akhirat. Yang kedua, kita menjaga etika. Etika kita harus betul-betul dijaga. Dan jangan sampai etika kita berseberangan dengan apa yang kita katakan.

0: bekerja bagai lebah tanpa mengenal lelah. Seraya mensyukuri
1: what?
0: Nikmat yang diberikan oleh sang kasih segenap semesta alam.

0: English.
1: Yap, English.
0: Betul.
1: Ya. Dan sebelum ke belajar, kita mau nyepil sedikit ini informasi ya Taman Pro 2, informasi yang unik di Taman Pro 2. England, Great Britain, UK dan juga British. Ini apa sih bedanya nih Taman Pro 2?
0: Tapi Taman Pro pernah enggak sih kalian lihat berita atau dengar orang ngomong tentang England, UK, ini kan United Kingdom.
1: United Kingdom.
0: Terus ada Great British. Britain, gitu loh, British. Sebenarnya semua sama atau beda gitu Taman Pro 2. Ternyata beda.
1: Iya, beda ya.
0: Gitu ya. Dan biar enggak salah, sebut lagi kita bedah versi gampangnya. Pertama, England
1: atau Inggris ya.
0: Atau Inggris. Ini salah satu dari empat negara konstituen yang membentuk United Kingdom.
1: Nah,
0: tiga lainnya adalah Skotlandia, Wales dan juga Netherlands gitu. England ini bukan nama lain dari UK.
1: UK
0: itu
1: ya.
0: Yang pertama.
1: Dan yang kedua ada Great Britain ya. Okay. Ini lebih gampang kalau dibayangkan sih sebagai nama pulau besar yang berdiri dari England, yang terdiri dari England, Skotlandia dan juga Wales ya Taman Pro 2. Nah, karena Northern Ireland ini tidak termasuk di dalam Great Britain, dan jangan nyebut Great Britain sebagai sinonim UK ya.
0: Itu yang kedua. Terus yang ketiga UK sendiri. United Kingdom Taman Pro 2. Nama lengkapnya adalah United Kingdom of Great Britain atau Northern Ireland. Jadi isinya itu Taman Pro 2 adalah empat bagian. Ya, England, Skotlandia, Wales dan juga ada Northern Ireland Taman Pro 2.
1: Dan yang terakhir nih, British. Yang terakhir British-nya sendiri nih. Ini biasanya sih digunakan sebagai istilah yang berkaitan dengan Britain atau UK ya. Bahkan secara resmi sih warga negara UK disebut British citizens nih Taman Pro 2. Jadi British gak otomatis berarti orang England aja nih Taman Pro 2. Jadi istilahnya...
0: Gampangnya apa? Gampangnya.
1: Ini bayangin seperti England itu satu bagian. Nah, Great Britain itu England plus Scotland plus Wales di Taman Pro 2. Nah, ini jadi satu. Nah, sedangkan UK-nya sendiri Great Britain ditambah Northern Ireland di Taman Pro 2. Jadi istilahnya enggak sama ya Taman Pro 2.
0: Makanya kalau ada orang dari Skotlandia jangan buru-buru disebut English. Ya. Karena English secara khusus berkaitan dengan England.
1: England.
0: Tuh. Nah, tapi orang dari Skotlandia itu merupakan bagian dari UK.
1: UK, United Kingdom ya.
0: British, yes. Dalam konteks kewarganegaraan atau istilah yang lebih luas Taman Pro 2.
1: Jadi sekarang kalau dengar kalian-kalian dengar England, British, UK dan British, enggak perlu bingung lagi ya Taman Pro 2. England bukan UK, berarti Great Britain bukan UK juga dan British juga bukan berarti England. Simple kan ya Taman Pro 2.
0: Simple.
1: Jadi
0: apa?
1: Gimana?
0: Sedikit English and UK. Knowledge di Pro 2.
1: Benar sih. Karena memang belajar bahasa Inggris ini enggak cuma soal grammar doang ya Taman Pro 2, enggak cuma soal pengucapannya doang nih, tapi juga ngerti budayanya dan juga konteks di balik bahasanya nih Taman Pro 2.
0: Betul.
1: Karena kalau kita semua nih makin banyak tahu, makin kecil kemungkinan kita bilang, ups salah sebut.
0: Pastilah.
1: Iya dong, ya Taman Pro 2. Tapi memang iya sih, pengucapan bahasa Inggris itu memang banyak ya, kayak di Singapura sendiri malah campur.
0: Iya.
1: Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, iya kan?
0: Nah. Brunei Darussalam juga bahasa Indonesia bahasa Inggris.
1: Nah, makanya tuh Taman Pro 2 ada lagi.
0: Apa?
1: Pare.
0: Pare apa pare? Yang benar.
1: Pare itu kan
0: Bukan.
1: Pare itu salah satu pondok yang memang warga-warganya di sana diwajibkan pakai bahasa Inggris. Kak Sandri enggak tahu.
0: Wilayah Pare.
1: Iya, Pare. Oh, Pare di Indonesia, di Jawa Timur.
0: Bukan ikan itu.
1: Jadi Taman Pro 2 nanti kita bakalan belajar lagi di seputar bahasa Inggris.
0: Yuk.
1: Dan juga kita bakal spill informasi bahasa, informasi beasiswa nih Taman Pro 2 kemana?
0: Ya, gimana?

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, di teman Pro 2 waktunya kita spill beasiswa di teman Pro 2.
2: S2, S3.
1: Ya, S2 dan S3 di The University of Tokyo ya, Jepang nih teman Pro 2.
2: Jepang.
1: Jadi buat kalian-kalian yang lagi cari beasiswa kuliah ke Jepang, S2 sama S3 nih teman Pro 2, ada kabar baiknya ya teman Pro 2. Jadi Max University Recommendation 2027 ini membuka kesempatan nih buat kamu-kamu yang pengen lanjutin S2 atau S3 di University of Tokyo dengan dukungan biaya siswa dari pemerintah Jepang nih teman Pro 2.
2: Ini cocok buat kamu yang punya target study dan riset di kampus kelas dunia.
1: Ya. Cakupannya juga banyak banget nih teman Pro 2. Ada tunjangan bulanan, tiket pesawat pulang pergi lagi teman Pro 2. Pembebasan biaya pendaftaran dan juga kuliahnya dan akomodasi di University of Tokyo International College selama setahun pertama nih teman Pro 2. Setahun penuh ya.
2: Nah, sasarannya mungkin dari mahasiswa internasional ya.
1: Benar, studi masters atau enggak doctoral program di Great School of Science di tempat Pro 2 dan University of Tokyo pada Oktober. Masih lama nih teman Pro 2. Jadi siapin aja deh buat kalian-kalian yang mau lanjutin studi kalian S2 atau enggak S3. Bisa cari-cari informasinya ya teman Pro 2 dan penuhi segala persyaratannya apa aja nih teman Pro 2.
2: Dan ini juga untuk beasiswa S2 dan juga S3.
1: Yap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Yuhu guys, waktunya kita belajar dulu ya, belajar bahasa Inggris bareng Miss Aan nih teman Prudue. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus barengan kita di Jam Belajar.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our fun English for tonight. Oke, malam ini kita akan bahas tentang sesuatu dalam bahasa Inggris, tapi ini berhubungan dengan kata benda atau noun. Oke, kita tahu bahwa kata benda dalam bahasa Inggris ada berapa? Good, ada dua, yaitu countable and uncountable noun. Countable noun itu adalah kata benda yang bisa dihitung, dan uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Dalam artian di sini tidak bisa dihitung, bukan tidak bisa dihitung dengan jari ya, tetapi menggunakan takaran untuk menghitung atau membelinya. Kalian bisa tebak, kakak akan ngasih clue. Kira-kira perbedaan countable and uncountable itu seperti apa? For example, kata benda seperti book and water. Kira-kira mana ya yang termasuk countable, mana yang termasuk uncountable? Ayo ditebak adik-adik semua. Oke, that's all right. Betul sekali. Book itu disebut sebagai countable noun atau kata benda yang bisa dihitung. Ciri-ciri dari countable noun itu bisa dibuat bentuk jamak. Contoh, book itu satu. Kalau dibuat bentuk jamaknya, maka ada additional S atau penambahan S menjadi books. Kemudian, kalau water itu adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau water itu tidak ada bentuk jamaknya. Misalnya airnya banyak, kemudian kita sebutnya menjadi waters. That's wrong, itu salah ya. Tapi water itu walaupun banyak takarannya, tetap dianggap tunggal atau satu. Jadi air di situ hanya bisa ditakar, misalnya one glass of water boleh, two glasses of water, dua gelas air. Jadi di situ takarannya yang bisa dihitung, gelasnya. Jadi takaran gelasnya itu yang bisa dihitung, two glasses of water. Tapi kalau airnya sendiri, kata bendanya itu tidak bisa dihitung. Jadi perbedaan antara countable and uncountable noun adalah kalau countable noun itu bisa dibuat bentuk jamak dengan penambahan S atau ES di akhir kata bendanya. Kemudian untuk uncountable noun itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung, tetapi untuk menghitungnya itu butuh takaran. Oke, ngerti ya perbedaan antara CN atau countable noun and UN atau uncountable noun. Oke, sekarang kakak kasih soal ya. Kalian tebak kira-kira mana masuk countable noun sama mana yang masuk uncountable noun. Oke. Contoh money. Apa money? Ya, uang. Kemudian kata benda yang kedua adalah chair. Apa chair? Kursi. Oke, mana yang masuk countable, mana yang masuk uncountable? Ayo kira-kira ditebak, ayo. Oke, bagus sekali. Money itu adalah uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi tidak bisa dihitung 1, 2, 3, 4, tetapi menggunakan ribuan, puluhan, ratusan, jutaan ya. Jadi money di situ adalah masuk uncountable noun. Kemudian kalau chair atau kursi itu masuk kata benda yang bisa dihitung karena bisa dibuat bentuk jamak. Bentuk jamaknya chair apa? Chairs, ya, menambah S di belakang kata bendanya chairs. Jadi nanti bentuknya jamak, ya. Jadi kalau sudah kursi-kursi hanya menambah chairs. Apa namanya? Menambah additional S di belakang kata chair. Oke. Ada yang sudah jelas semuanya ya? Bagus sekali. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada Fun English for tonight. See you for next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke deh teman Pro 2, sore ceria udahan dulu ya. Dan waktunya Ria sama Kak Sandri pamit undur diri, karena bentar lagi kita bakalan relay ke RRI Pro 2 Jakarta untuk ngikutin music live chat ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap tune in barengan kita di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.

Podcast. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Avolia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak obrol-obrol, kita ulik semuanya ya. Dan ternyata buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: What's up LC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Setengah tahun.
0: Oh iya. Awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih benar sih.
1: Baper.
0: Oh, iya benar. Baper. Masih baru banget ini, masih fresh sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener. Tapi iya sih mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur. Alright, ada Avo teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh balik lagi malah ke awal.
1: Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin.

0: lagu mah, kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
1: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
0: Oh. Aja
1: sama
0: ya,
1: suaminya ya, bener ya. Bener.
0: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
1: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama apa tikus peliharaan itu.
0: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
1: Oh iya.
0: Tahu kan?
1: Tahu.
0: Itu tikusnya dia kan?
1: Wah. Wow.
0: Saya mandiin.
1: Agak random ya.
0: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
1: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
0: Tina,
1: bener.
0: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
1: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
0: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
1: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
0: Iya, kayaknya iya doang kan? Ya.
1: Yang gue lihat sih iya ya.
0: Tapi sebenernya bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
1: Oh iya.
0: Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
1: Oh iya?
0: Dia sendiri.
1: Wow.
0: Mandiin juga.
1: Wow.
0: Dibedakin
1: juga?
0: Iya.
1: Serius?
0: Iya.
1: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
0: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
1: Oh iya.
0: Vo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
1: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh,
0: iya.
1: Baru nih tulis lirik gitu.
0: Enggak, cuman ini kali ya. Ini ya udah, oh, iya. Sikat, ayo kita bikin liriknya.
1: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
0: Dalam 2 jam.
1: Serius?
0: Serius 2 jam.
1: Jadi itu satu lagu?
0: Kisah nyata soalnya.
1: Oh wow.
0: Sesuai.
1: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
0: Treatment apanya nih?
1: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
0: Promosinya tuh sama aja.
1: Mm-mm.
0: Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kawannya kan semua.
1: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
0: Bercerita namanya toxic, biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
1: Nah, iya,
0: tapi
1: bener.
0: Bisa juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh campuran.
1: Oke, okay. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
0: Iya. Kayak lu pernah enggak sih punya hubungan yang gak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
1: Bener.
0: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toksik, tetangga toksik, ada teman tetangga toksik.
1: Astaga.
0: Iya.
1: Itu tuh toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
0: Ada yang komen katanya.
1: Oh iya.
0: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
1: Aduh, itu capek sih jujur sih, jujur bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri dari Avo ya.
0: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari 5 hari.
1: Tiga hari
0: setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang ngukulin.
1: Ada kasus itu ya?
0: Cewek. Langsung aja buat lah.
1: Oh iya. Wow.
0: Kan harusnya Taufik. Tapi toxic. Gak ada canda. Canda.
1: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan. Kemarin gitu kan. Iya.
0: Tapi gak mesti buat dia juga.
1: Iya kan.
0: Kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toxic.
1: Pasti.
0: Aku pun juga dulu.
1: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah. Pasti setidaknya tahu lah gimana sih hubungan yang toxic tuh kayak gimana. At at least tahu lah ya, minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toxic ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini, ya nggak sih?
0: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
1: Iya benar. Benar. Cuman kadang agak berlebihan aja sih. Ini sedikit dibilang toxic, ini sedikit dibilang toxic gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avulia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen, langsung ya, drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Yeay. Baru aja ada teman makan teman. Mm-hmm. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Yeah. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti.
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang, langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah, married tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa saling balas-balasan selingkuh gitu, udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau
1: biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget, gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya.
0: Kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic itu.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya?
1: Iya.
0: Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi
0: enggak dipikirin
1: gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilang itu kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu, dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Yeah. Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic. Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar, jangan.
1: Toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Bener
1: diem
0: kan?
1: Aja.
0: Iya, gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Pelampiasannya di game. Astaga, bener. Tapi ada enggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengin lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengin ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh, sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fazri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh, ini mati baru lampu. Hidup lampu. Amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek. Tahun berapa sejak bulan hari.
0: Oh, udah sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu makasih. Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga, dan langsung bikin sound TikToknya. Oh, langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok, gitu ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya?
1: Iya.
0: Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, okay. Biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Yeah. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin ya. Nulis. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indo Semar Sakti, Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong
0: ditonton. Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: Spotify. Semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Kavo, Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang gitu ya. Impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: nggak
0: pernah?
1: Remake ya. Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
1: Iya.
0: Who knows, gak ada yang tahu. Amin gitu deh. Kan? Amin. Alright teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: DJ-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Gini-gini.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Ya, sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: biasanya kan, benar-benar
1: gitu.
0: Pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau iya, bisa ngecover, boleh ngecover lagunya, boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Oh, tiap hari? Emang?
1: Tiap malam.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2 belakangnya, A-nya 2.
0: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh, mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Avolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Wih, ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya. Dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gue pusing dulu kayak.
1: Yang edit.
0: Bener. Oke, terima kasih Avo. Sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Bareng
1: terima
0: sama
1: kasih
0: Avolova juga. Sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga. Terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Ngopro 2. 9.6 Pro 2 FM, 9 teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya. Si jaga malam bareng aku Izal Gani. Seperti biasa ya, sebelum ke jaga malam, aku untuk ini ya, update info Pro 2 malam hari ini. Di info pertama, teman Pro 2 menjelang musim haji 2027, Camat Raas Ahmad Fikri memfasilitasi kegiatan bimbingan manasik haji secara mandiri bagi calon jemaah haji Kecamatan Raas. Kegiatan ini juga digelar di ini ya, tanggal 11 Agustus tadi, ya kemarinnya, sebagai upaya memberikan pemahaman dan pembekalan kepada warga yang akan menunaikan ibadah haji. Menurut Ahmad Fikri, kegiatan ini juga menjadi momentum penting karena selama 4 hari Kiai Hairul Anam, alumni pembimbing ibadah haji tahun 2006 berada di Kecamatan Raas dalam rangka safari maulid. Kehadiran Kiai Haji Hairul Anam dimanfaatkan untuk memberikan pembekalan sekaligus berbagi pengalaman secara langsung kepada calon jemaah haji. Info kedua, teman Pro 2, pemerintah bersama berbagai kementerian dan lembaga terus mematangkan

lah internasional. Info terakhir teman berdua, Kapolresta Sumeneb Kombes Pol Arik Indra Sentanu Forkopimkam, tokoh agama, tokoh masyarakat, ini ya memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui kegiatan Sambung Rasa gitu yang dilaksanakan di ini ya, dan juga ada maksudnya 11 kepala desa kecamatan Manding. Forum ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan dan berbagai persoalan berkaitan dengan kondisi keamanan serta ketertiban di lingkungan masing-masing. Dialog secara langsung itu juga menjadi kesempatan bagi kepolisian untuk memperoleh gambaran mengenai dinamika yang berkembang di tingkat desa. Oke, itu ya teman Pro 2, update info Pro 2 untuk malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi ya, di jam 06.00 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau teman-teman Pro 2 mau ini ya, ingin tahu berita secara detail itu bisa langsung di laman di rri.co.id gitu. Oke. Okay. Tune in terus ya teman-teman, kita next ke Jaga Malam bareng Gujal Karni.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 9.6 Prodo FM, 9 teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo di jaga malam kita ngobrolin ini ya, gak harus satu circle nih. Nah, yang penting satu passion. Nah, teman Prodo pernah gak sih merasa kalau untuk upaya teman yang cocok itu kita harus punya circle yang baik atau benar-benar satu frekuensi? Padahal enggak ya, sebenarnya enggak selalu gitu. Setuju enggak? Iya, karena kita bisa punya teman sekolah yang cocok buat ngobrol, teman olahraga, buat latihan bareng, atau ini ya, teman yang suka musik buat tukar playlist, bisa kan? Nah, jadi sampai teman komunitas yang baru itu kenal tapi langsung nyambung karena ternyata punya passion yang sama dengan kita. Nah, di sini nih teman Prodo ada komunitas, jadi menarik nih. Komunitas bukan cuma tempat berkumpul ya, ingat ya. Komunitas bukan cuma tempat berkumpul. Jadi di dalamnya itu kalian bisa nih ya, atau ada kesempatan untuk berbagi minat, kayak belajar, berkolaborasi, dan membangun rasa punya tempat gitu. Nah, kayak penelitian yang terbit di tahun 2025 ini sempat menyoroti nih pentingnya social connection itu bagi kesejahteraan anak Gen Z ya khususnya. Sementara kajian lain itu menekankan bahwa rasa memiliki bisa tumbuh ketika ini ya, anak muda itu merasa terhubung dengan lingkungan sosial dan komunitasnya. Jadi teman Prodo nggak perlu memaksakan diri supaya sama itu atau temannya punya hobi dan pemikiran yang sama. Yang penting bukan satu circle tapi bisa menemukan orang-orang punya passion yang sama dengan kita. Nah, benar nggak teman Prodo? Coba kan. Atau dibayangkan nih, kalian suka fotografi. Nah, di lingkungan sekolah atau teman sehari-hari mungkin belum tentu nih ada yang punya ketertarikan yang sama. Tetapi ketika masuk komunitas fotografi, tiba-tiba ketemu nih orang yang bisa ngobrol soal kamera, teknik foto, tempat hunting, sampai saling kasih masukan ya. Begitu juga dengan musik, olahraga, buku, film, gaming, seni, teknologi, atau kegiatan sosial. Nah, passion yang bisa jadi titik awal untuk menemukan koneksi baru. Dan yang menarik, komunitas bukan cuma tentang mendapatkan teman ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan pengalaman baru. Ada yang awalnya cuma ikut komunitas karena hobi, kemudian belajar. Ya kan, ada kan, menjadi kayak panitia. Terus ada juga nih yang awalnya cuma ikut diskusi, lalu berani menyampaikan pendapat. Ada juga yang akhirnya menemukan kesempatan berkolaborasi dengan orang lain. Gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan Nisal tadi tuh, mengenai koneksi sosial anak muda atau Gen Z ini di tahun 2025 bilang nih bahwa membangun hubungan sosial yang positif itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan anak muda atau Gen Z yang ada di Sonep atau di tempat lainnya ya. Jadi artinya komunitas yang sehat itu bukan sekedar tempat nongkrong bareng gitu, tapi bisa menjadi ruang untuk belajar, berkembang, dan ini ya, merasa menjadi bagian dari sesuatu. Setuju kan? Jadi poinnya yang tadi itu, ingat nih, komunitas bukan cuma tempat berkumpul gitu ya. Jadi gak harus satu circle gitu. Kalau bukan cuma satu circle tapi bisa menemukan passion yang sama, gimana? Enak-enak aja dong gitu ya kan?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Cerita penutup hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, 96 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Nice, kita di cerita penutup hari badang Gizal Karni, teman Pro 2, kita ngobrolin tentang ini ya, spoiler nih. Jadi bikin kesel atau malah bikin penasaran. Teman Pro 2, pernah gak sih lagi antusias banget nih nunggu film, terus sebelum sempat nonton tiba-tiba timeline-nya itu sudah membocorkan endingnya. Baru buka media sosial ada potongan adegan, scroll sedikit muncul komentar, gila ternyata dia. Nah, selesai nunggu, mood nonton langsung berubah gitu. Jadi ini teman berdua, pertanyaannya, spoiler itu benar-benar selalu merusak pengalaman menonton kan, atau apa enggak gitu? Atau justru ada orang yang malah makin penasaran setelah tahu sedikit jalan ceritanya. Secara sederhana, spoiler ini adalah informasi tentang bagian penting ya, khususnya di cerita nih, yang diberikan sebelum kita mengalami cerita sendiri gitu. Dan di era media sosial seperti sekarang ini, menghindari spoiler itu memang makin tricky ya, karena satu adegan bisa langsung tersebar ke mana-mana. Nah, menariknya penelitian tentang spoiler ini ternyata nggak sederhana gitu, nggak sederhana itu. Spoiler ini pasti bikin film jadi jelek. Nah, studi mengenai film dan televisi menemukan bahwa pengaruh spoiler ini terhadap kenikmatan menonton bisa berbeda-beda teman berdua, tergantung genrenya ya, tingkat keterlibatan penonton dan karakter masing-masing menonton. Jadi teman berdua, kalian masuk di tim mana nih? Tim jangan spoiler please gitu, atau tim kasih tahu endingnya dulu biar makin penasaran? Oke, jadi teman berdua, ternyata ada juga loh orang yang sengaja mencari spoiler sebelum menonton film. Alasannya macam-macam sih, ada yang merasa lebih nyaman kalau tahu gambaran ceritanya terlebih dahulu. Atau juga ada juga ini ya, yang justru setelah tahu satu bagian cerita jadi penasaran. Oke, kalau endingnya bagus begitu, terus gimana ceritanya bisa sampai ke sana gitu. Nah, ini menarik teman berdua, karena ketika kita sudah tahu hasil akhirnya, perhatian kita bisa berpindah kan dari pernyataan. Dari pertanyaan apa yang akan terjadi, menjadi gimana ceritanya bisa sampai ke titik itu. Nah, penelitian tentang spoiler juga menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, spoiler ini bisa memberikan efek positif terhadap respon penonton. Misalnya ketika nonton itu sudah tahu hasil cerita, mereka bisa lebih fokus yang memperhatikan proses, karakter, dan gimana cerita tersebut itu dibangun gitu. Bahkan sebuah penelitian yang terbit di tahun 2025 membahas juga nih, gimana spoiler nih dalam urusan film bisa memiliki dua kemungkinan spoiler berpotensi mengurangi kesenangan. Tapi di sisi lain juga bisa ini ya, mengurangi ketidakpastian dan membantu seseorang memutuskan apakah film ini ingin ditonton gitu. Jadi spoiler ternyata nggak selalu villain gitu. Tapi ada satu masalah besar yang bikin spoiler menyebalkan adalah ketika kita nggak pernah minta untuk diberitahu, dan itu yang akan kita bahas setelah ini. Tune in terus di Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, jadi teman Prodoa tadi tentang spoiler. Nah, jadi spoiler itu soal etika juga. Teman Prodoa, kalau kalian suka spoiler, sebenarnya enggak masalah sih. Setiap orang itu punya cara sendiri menikmati film ya, tapi ada satu aturan maksudnya yang gak tertulis nih, yang rasanya penting banget. Nah, jadi kalau orang lain tuh belum nonton, jangan kasih spoiler tanpa izin ya. Karena bagi sebagian penonton itu kejutan merupakan bagian penting nih dari pengalaman menikmati film. Apalagi kalau film ini atau film yang disuka itu memang mengandalkan misteri, kayak plot twist atau identitas karakter tertentu gitu. Bayangkan kalau teman kalian tuh baru beli tiket untuk film yang udah ditunggu berbulan-bulan, terus sebelum masuk studio kalian bilang, nanti ternyata itu kan, wah aku sudah lihat duluan gitu, nanti endingnya kayak gitu, pasti sedih itu, nanti kehilangan atau gimana lah gitu. Itu kan bukan review lagi, itu namanya merusak kejutan orang ya kan, atau teman kamu gitu. Dan di media sosial nih tantangannya semakin, jadi konten film itu bisa muncul di feed orang yang bahkan belum tahu bahwa film itu akan baru dirilis gitu. Makanya bedanya spoiler warning itu sebenarnya cukup penting. Bukan berarti semua spoiler itu harus dilarang ya teman Prodoa, tapi memberikan peringatan atau konteks sebelum membahas detail cerita bisa memberi kesempatan kepada orang lain untuk memilih mau lanjut atau baca skrip. Jadi kalau teman Prodoa mau ngobrolin film yang baru ditonton, gampang banget kasih tanda spoiler alert gitu. Kayak lalu beri ruang buat orang lain memilih. Karena kita boleh excited sama film yang baru ditonton, tapi jangan sampai excitement gitu. Jadi kita berubah jadi plot twist yang gak diminta buat orang lain. Jadi penasaran kan? Nah, jadi kalau bicara kesel atau bikin penasaran, teman Prodoa kita ini ya, sudah bisa dibilang, ini spoiler itu bukan bikin kesel atau malah bikin penasaran. Jadi jawabannya tergantung orangnya sih. Ada yang menikmati film karena kejutan dan ketidakpastian. Ada juga yang justru lebih menikmati film ketika sudah tahu sedikit gambaran ceritanya. Jadi menurut penelitian tentang film dan televisi juga ini ya, menunjukkan bahwa efek spoiler relatif kecil tidak selalu sama pada setiap penonton. Genre serta tingkat kelebihan penonton bisa ikut memengaruhi bagaimana spoiler itu diterima. Jadi kalau teman Prodoa tipe yang anti spoiler, silakan banget menjaga jarak dari pembahasan film sebelum sempat menonton. Kalau kalian justru tipe yang suka tahu sedikit cerita dulu sebelum menonton, jangan ini ya, juga nggak salah. Yang penting jangan memaksakan gaya menikmati film kita kepada orang lain, karena pada akhirnya yang paling seru dari film itu bukan cuma soal yang apa yang terjadi ya, tapi juga bagaimana cerita itu membawa kita sampai ke sana, ke cerita akhirnya. Jadi teman Prodoa, kalau habis ini mau upload review film, ingat satu hal, review boleh, antusias boleh, spoiler kasih peringatan dulu. Setuju enggak?

0: Teman Pro 2, ngopi atau minum teh biar kamu tetap terjaga. Nah, itu semua gak lepas dari satu zat bernama kafein. Kafein adalah zat alami yang sebenarnya ada di lebih dari 60 jenis tumbuhan. Tapi paling sering kita temuin di kopi, teh, dan juga kakao. Selain itu, kafein juga ada di minuman bersoda, minuman energi, coklat, energi bar, sampai beberapa obat non-resep seperti sirup, obat batuk, dan juga tablet langsing. Fungsinya sebenarnya apa sih? Nah, kafein itu stimulan. Dia kerja dengan cara menyalakan otak dan sistem saraf pusat supaya kamu tetap waspada dan gak gampang capek. Kafein juga ningkatin hormon seperti adrenalin dan juga kortisol, makanya badan terasa lebih siap buat beraktivitas. Kalau dikonsumsi dalam jumlah kecil, efeknya bikin fokus, segar, dan lebih konsentrasi. Tapi kalau kebanyakan, justru bisa bikin cemas, deg-degan, bahkan susah tidur loh. Apalagi kalau sering konsumsi, tubuh bisa terbiasa, jadi butuh dosis lebih besar buat dapetin efek yang sama. Terus, apa aja sih manfaat dari kafein ini? Nah, kafein ternyata bisa ningkatin mood dan juga fungsi otak. Dia memblokir zat pemicu ngantuk di otak, lalu ningkatin dopamin dan norepinefrin. Efeknya fokus naik dan suasana hati lebih stabil. Terus kafein juga bisa bantu ningkatin metabolisme dan juga pembakaran lemak. Metabolisme bisa naik sampai 11% dan pembakaran lemak sekitar 13%. Sekitar 300 mg kafein per hari bisa nambah pembakaran kalori harian. Terus buat kamu nih yang suka sama olahraga, kafein bisa ningkatin performa. Minum kafein sekitar 1 jam sebelum latihan bantu otot lebih kuat, lebih tahan capek, dan efisien pakai lemak sebagai energi. Terus teman Pro 2, kafein juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan diabetes yang lebih rendah asal dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi intinya kafein itu bukan musuh ya. Selama tahu batas dan juga nggak berlebihan, kafein justru bisa jadi teman buat produktif dan juga fokus setiap hari. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 Semalam di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: FM 94.6 RRI Pro 2 Semalam, teman terbaik kamu.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Cerita penutup hari.
1: Sembilan 4,6 Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia masih dijaga malam, teman Brodo ya. Kita next di cerita penutup hari. Dan tadi sempat ini nih ngobrolin spoiler kan. Nah, ini di edisi di season berikutnya ini sendirian di Biskup. Emang aneh, teman Pro 2. Coba bayangin hari libur ada film yang sudah ditunggu-tunggu, tapi teman-teman ternyata sibuk semuanya. Mau nunggu mereka, filmnya keburu turun layar. Akhirnya beli satu tiket, duduk sendiri di bioskop. Nah, jadi teman berdua, siapa nih yang sering kayak ini? Jadi kalau bisa dibuat pertanyaan itu buat kalian, nonton sendirian itu set atau justru self love itu. Nah, jadi buat sebagian orang pergi ke bioskop itu memang identik dengan teman atau pasangan atau keluarga ya. Tapi sebenarnya menikmati film sendirian itu juga enggak aneh sih. Sebuah penelitian yang terbit di tahun 2025 bahkan juga membahas nih meningkatnya aktivitas konsumsi secara solo, termasuk menghadiri pemutaran film dan acara budaya sendirian. Dan alasan orang memilih nonton sendiri juga simpel. Kita bisa bebas memilih film, jadwal, bahkan posisi kursi tanpa perlu melakukan diskusi panjang. Mau film action, gas. Mau animasi, gas gitu kan. Mau film yang teman-teman kita gak tertarik tapi bisa jalan. Nah itu. Jadi apalagi bioskop memang menawarkan pengalaman yang berbeda ya, dari menonton di rumah. Layar besar, audio dan suaranya ruangan membuat pengalaman menonton terasa lebih fokus gitu. RRI juga menyatat loh teman berdua bahwa bagi anak muda atau Gen Z, bioskop ini bukan hanya tempat menonton film tetapi juga ruang sosial dan hiburan. Jadi teman berdua kalau suatu hari nanti masuk bioskop sendirian, gak perlu langsung merasa jadi ini ya, pemeran utama film sedih gitu. Bisa jadi kalian cuma sedang menikmati waktu dengan sendiri, diri sendirinya gitu. Oke.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Egi, kamu bantuin staff baru beresin laporan. Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: cerita penutup hari.
1: Nah, jadi teman Produa, kalau bioskop itu dibilang tempat nongkrong, setuju enggak? Tapi kan memang bioskop tempat nongkrong. Enggak lah, teman Produa, memang benar ya, salah satu daya tarik dari bioskop itu adalah pengalaman sosialnya, nonton bareng teman, ketawa bareng, kaget bareng, lalu setelah film selesai langsung debat. Nah, jadi menurut kalian endingnya itu gimana? Itu seru banget. Jadi di RRI itu di tahun 2026 juga mengutip nih pengalaman penonton muda khususnya nih yang menilai bioskop itu punya suasana dan pengalaman sosial yang berbeda dibandingkan streaming di rumah. Tapi pengalaman sosial ini bukan berarti kita wajib selalu datang bersama orang lain ya. Ada kalanya kita juga ini ya, pengen menikmati film tanpa harus menyelesaikan pilihan dengan siapapun. Bayangkan coba kalau kalian punya 3 teman, satu mau horor, satu mau romantis, satu mau filmnya itu superhero gitu. Diskusinya bisa lebih panjang dong, ngalahin dari filmnya. Kalau datang sendiri masalahnya itu selesai. Dan menariknya penelitian terbaru tentang ini ya, kebiasaan menonton itu untuk anak Gen Z juga menunjukkan ya bahwa motivasi pergi ke bioskop bukan cuma soal filmnya, ada faktor hiburan, pengalaman, dan alasan sosialnya yang ikut mempengaruhi keputusan seorang untuk datang ke bioskop itu. Jadi nonton sendiri bukan berarti antisosial. Biasa saja setelah film selesai, kita tetap ngobrol dengan teman lewat chat, bikin review, atau sekedar bilang, gila ya filmnya bagus banget tadi. Yang penting cara menikmati film itu setiap orang yang memang agak berbeda ya. Kalau memang nonton horor, kadang-kadang cuma dibawa senyum-senyum, padahal di sebelahnya itu sudah gemeteran, takut. Jadi memang seru sih, di bioskop itu memang macam-macam ya, orang-orang yang nonton itu ada yang takut lah. Sampai bahkan pernah pengalaman aku ya waktu itu, muntah atau pipi. Lucu ya sih, jadi itu yang bakalan nambah ceritanya gitu. Tadi gila banget tuh orang sampai bawa ini.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

0: jujur aja deh, pernah nggak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu dirayain dengan jajanan favorit, lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu gak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self care loh. Oke, tetap dengerin Pro 12 Menit melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 12 Menit.

Oke, teman Perudu usaha sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Rabu tanggal 12 bulan Agustus 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih ya yang sudah bersama kita dari pagi sampai jam 12 malam sekarang. Kali lagi terima kasih ya kebersamaannya teman Perudu. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman Perudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz, dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

keluarga adalah tempat kita pulang. Sebagaimana disampaikan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka bagaimana kita menciptakan rumah bagaikan surga? Yang pertama, ketahuilah bahwa pernikahan itu tatkala seorang suami mengucapkan akdun nikah. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di hadapan penghulu saja. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di depan keluarga mempelai pria maupun mempelai perempuan, tapi dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tentunya pertanggungjawaban itu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikatan yang disampaikan adalah mitsaqan ghalidha. Yang kedua, bahwa ketahuilah pernikahan itu adalah sepasang. Azwaja dalam bahasa Arabnya. Sebagaimana ketika kita menggunakan kaos kaki di kaki sebelah kanan, ketika kita tidak memakai kaos kaki di sebelah kiri, tentu tidak akan sempurna tujuannya. Maka dalam pernikahan suami istri harus saling berperan, harus saling bekerja sama, dan tentunya harus saling mencintai dan saling menyayangi.

hesitate.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: nggak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu nggak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya nggak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi digital. Dadah!
1: Just Music Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Sebelum ke sepada, kita update dulu informasi di Info Pro 2. Nah, di informasi pertama, Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumenep melalui program Pesantren Ramah Anak PRA meluncurkan layanan pengaduan Halo Santri sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai persoalan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Dan Kemenag Sumenep juga memastikan ya, petugas yang terlibat dalam penanganan laporan akan mendapatkan pelatihan, dan hal tersebut juga diperlukan agar setiap laporan dapat ditangani secara profesional dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak. Di informasi kedua, Departemen Manajemen Universitas Bahauddin Madura Mudari alias Uniba nih teman Pro 2, yang terus menunjukkan ekspansi signifikan dan berdiri sejak tahun 2018 dan konsisten menjadi program studi favorit hingga 2026. Departemen ini kini membidik predikat akreditasi unggul sekaligus mematangkan pembukaan program studi Magister Manajemen S2. Dan langkah strategis tersebut juga didukung oleh pemenuhan kualifikasi tenaga pengajar, dan saat ini mayoritas dosen di Departemen Manajemen telah menyelesaikan pendidikan tingkat Doktor S3, sehingga syarat akademik pembukaan jenjang pasca sarjana dinilai telah terpenuhi. Dan menghadapi tahun akademik baru, pihak fakultas terus melakukan pembenahan internal serta pembaruan sistem pembelajaran guna mempertahankan mutu pendidikan di tengah pesatnya pertumbuhan institusi. Dan di informasi ketiga, kita ke dunia olahraga. Ada pengurus Kabupaten Persatuan Lawn Tennis Indonesia Pelti Sumenep terus berkomitmen memperkuat fondasi pembinaan atlet muda secara berkelanjutan melalui penyelenggaraan kejuaraan di tingkat regional maupun nasional. Dan langkah konkret tersebut juga diwujudkan lewat gelaran kejuaraan Open Tennis Junior Sound Tour yang berlangsung selama sepekan di Sumenep ya, beberapa waktu lalu. Dan ajang bergengsi ini juga sukses menyedot perhatian dengan diikuti sebanyak 128 petenis junior yang datang dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Dan itu dia ketiga update informasi kita di sepada pagi ini. Dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti di pukul 10. Dan kita ke next program di sepada. Hey!

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Ya, 9.6 Radio Prodo FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Prodo di Spada. Kalian ditemenin Ria sampai nanti lepas pukul 9 ya teman Prodo. Well, sebelum itu Ria mau ngucapin dulu selamat pagi buat kalian-kalian semua yang

Jadi buat kalian-kalian semua yang udah tahu jawabannya di komen-komen ya Teman Pro 2, di WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, semua media sosialnya kita lah Teman Pro 2. Komen-komen di sana. Dria tungguin jawabannya nih dari kamu-kamu semua.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Dan teman Pro 2, waktunya kita update cuaca hari ini ya. Kalau di area perkotaan sendiri sih jam segini sudah cerah ya teman Pro 2, sudah matahari sudah mulai nongol ya, mulai silau sudah di teman Pro 2. Dan memang untuk di Kota Sumenep sendiri di 13 Agustus hari ini ya teman Pro 2, kondisi cuacanya cerah dan suhu berada di 25 sampai 31 derajat Celsius nih teman Pro 2. Dan untuk area timur Kalianget nih agak naik ya teman Pro 2, suhu udaranya di 26 sampai 29 derajat Celsius. Dan daerah Manding 25 sampai 31 derajat Celsius, Talango juga 26 sampai 28 nih teman

0: 32 dan kebanyakan sih cenderung cerah ya tempat 32, gak ada awan sama sekali di tempat 32. Dan himbauan juga nih buat kalian-kalian yang mungkin tempat tinggalnya di area pinggir pesisir nih, pesisir Jawa Timur nih tempat 32, memang stasiun meteorologi nih mengeluarkan peringatan pasang air laut maksimum yang berlaku dari tanggal 10 sampai 15 Agustus ya tempat 32. Dan fenomena ini berpotensi menyebabkan banjir rob, yaitu genangan yang terjadi ketika air laut ini mengalami pasang maksimum dan masuk ke wilayah daratan nih tempat 32. Nah, salah satu penyebabnya adalah fase bulan baru atau new moon yang bisa mempengaruhi kondisi pasang surut air laut. Nah, dalam periode ini ketinggian pasang maksimum ini diperkirakan bisa mencapai sekitar 120 sampai 140 cm dari rata-rata muka air laut nih teman perdua. Dan buat kalian-kalian yang tinggal atau beraktivitas di kawasan pesisir, pantau terus ya teman perdua informasi cuaca dan kondisi pasang surut dari sumber resminya, yakni BMKG Trunajaya Sumenep.
1: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunajaya Sumenep.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: waktunya kita sekarang update jawaban BBI kita hari ini nih teman Pro 2. Dengan Kak Afif juga udah komen-komen di media sosialnya kita ya teman Pro 2. Clue-nya tadi udah Ria bagiin ya ke kalian-kalian semua dengan istilah lain dalam bahasa Indonesia dari percakapan seorang tokoh dengan dirinya sendiri nih teman Pro 2. Dan terima kasih buat Kak Afif yang udah jawabin BBI kita setiap hari di teman Pro 2. Dan kata Kak Afif sih jawabannya monolog. Kita cek ya jawabannya benar enggak nih. Oke, ya benar Kak Afif, jawabannya benar ya. Percakapan seorang tokoh dengan dirinya sendiri nih jawabannya monolog ya teman Pro 2. Dan terima kasih buat kalian-kalian juga yang udah komen-komen di media sosialnya kita yang nggak bisa Ria sebutin satu-satu nih. And BTW jangan lupa dong ya update terus, tungguin terus updatean BBI kita setiap hari karena BBI kita ada setiap hari kecuali weekend aja ya teman Pro 2.
1: I'm boy crazy, I'm boy crazy, crazy boy, I'm so boy crazy.

0: gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Raya. Lalu Lintas Update.
1: Nah, teman Pro 2, buat kalian-kalian nih yang lagi di jalan, pernah gak sih kalian ini atau gak di persimpangan nih? Pas lagi di persimpangan itu, terus tiba-tiba ada beberapa kendaraan dengan kepentingan khusus yang datang bersamaan nih, teman Pro 2. Nah, kalau sampai ketemu mobil pemadam kebakaran, ambulans, kendaraan pertolongan kecelakaan, dan juga kendaraan presiden atau pimpinan negara nih, teman Pro 2,

Kira-kira nih, menurut kalian siapa nih yang harus didahulukan? Nah, ini ternyata ada urutan prioritasnya loh teman Pro 2. Yang pertama ada pemadam kebakaran atau damkar. Ini jadi prioritas utama karena biasanya sedang menjalankan tugas penyelamatan dan menangani kondisi yang bisa membahayakan banyak orang. Jadi kalau sirine damkar berbunyi dan sedang menjalankan tugas, kasih ruang dan dahulukan mereka ya teman Pro 2. Yang kedua ada ambulans, terutama yang sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Nah, waktu dalam situasi medis bisa sangat penting ya teman Pro 2. Jadi jangan malah ikut-ikutan mengekor atau menghalangi jalur ambulans nih teman Pro 2. Yang ketiga ada kendaraan pertolongan kecelakaan, termasuk kendaraan petugas kepolisian yang sedang menuju lokasi untuk memberikan pertolongan. Dan yang keempat ada kendaraan presiden atau pimpinan negara nih teman Pro 2, termasuk kendaraan kepresidenan, tamu negara dan rombongannya ya teman Pro 2. Nah, informasi ini juga mengacu pada pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi, teman Pro 2, kalau ketemu kendaraan-kendaraan yang sedang menjalankan tugas dengan sirine atau isyarat khusus, jangan panik dan jangan asal nyelip ya, teman Pro 2. Tetap tenang, perhatikan kondisi sekitar kamu dan berikan ruang supaya mereka ini bisa menjalankan tugasnya dengan aman. Karena memang tertib di jalan ini bukan cuma soal sampai tujuan lebih cepat, siapa yang cepat nih teman Pro 2, tapi juga soal menghargai keselamatan dan kepentingan orang lain sesama pengguna jalan.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.